0: peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Elsa katakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika,
1: Jepang.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutlah, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutlah yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat hutan kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutlah.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI
9: secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang

0: menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
1: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
2: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
3: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
4: Isunya apa aja masih
3: ya, nanti saja, kan belum dibahas.
1: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
6: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
7: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
5: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Ketua DPR RI membentuk panitia kerja atau panja penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh peraturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus jadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita
8: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SEAMAS World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Selam Dunia atau SEAMAS tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi soal lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jawa Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
10: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiamsi Polri. Kembali ke studio, silakan.
8: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ya, benar, saatnya kita ikuti kabar Aceh.
6: Di Senin hingga Jumat di pada pukul 7.30. Dan untuk hari ini, untuk edisi Senin 12 Oktober 2026, tentu kita kembali bertemu di kabar Aceh untuk hari ini bersama teman-teman yang dari Koril 17, tentunya nanti akan menyampaikan ragam informasi di pagi hari ini. Dan teman-teman semuanya tergabung melalui Zoom meeting RRI, tentu kita juga bisa menonton secara langsung. Untuk Anda yang ingin nonton secara langsung di live YouTube RRI Banda Aceh, ada wajah siapa saja di kabar Aceh pagi ini. Dan dari Aceh Singkil sudah bergabung ada Aryani, di Melabu ada Bung Soekarno, di Sabang ada Nadia Ruslan. Dan kita juga masih menanti dari Loksemawe juga. Oh ada, di Loksemawe sudah ada juga yang bergabung. Dan Takengon ya, satu lagi ya. Belum, Loksemawe yang belum ya. Oke, kita serahkan untuk Bung Karno yang memegang handle pagi ini. Silakan rekan Karno.
7: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh dan teman-teman Skorwil 17 di kesempatan pagi hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026 bertepatan di 1 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca bersama teman-teman yang sudah tergabung bersama kita pagi hari ini melalui virtual Zoom, sebelumnya kita update informasi cuaca terlebih dahulu bersama BMKG di pagi hari ini. Sudah tersambung dengan siapa ini Bang Dimas di BMKG?
6: Ada Nasita Zara Lubis.
7: Oke, baik. Kak Nasita, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
7: Bagaimana kabar Kak Nasita?
8: Alhamdulillah sehat, Bang.
7: Sehat, tetap semangat ya. Dari suaranya juga semangat sekali nih suaranya.
8: Amin.
7: Silakan Kak Nasita untuk informasi selengkapnya BMKG untuk Provinsi Aceh dan sekitarnya, silakan.
8: Baik, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perkiraan cuaca berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Terpantau juga dari citra radar bahwasannya wilayah Aceh Singkil, Simelu, Aceh Timur, Tamiang, dan Langsa hujan dengan intensitas ringan pada saat pagi ini. Kemudian juga sore hari kita perkirakan wilayah Aceh pada umumnya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu dari wilayah tengah, kemudian Aceh Besar, Aceh bagian barat, sebagian kecil wilayah Aceh Selatan, Utara, dan Timur. Dan untuk malam hari kita perkirakan juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah pesisir barat selatan Aceh, dari wilayah Aceh Besar, kemudian Subuh Salam, Singkil, Simelu, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Abdia. Dan untuk dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Aceh bagian selatan, kemudian timur, dan sebagian kecil wilayah utara. Begitu Bang, demikian Bang.
7: Baik, untuk informasi kepada masyarakat kita, apa yang bisa disampaikan soal tinggi gelombang ataupun yang perlu diwaspadai, karena memang beberapa hari ini terjadi hujan juga di beberapa daerah begitu.
8: Iya, untuk tinggi gelombang kita perkirakan untuk hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Sabang Banda Aceh, kemudian Aceh Besar Melaboh, Abdia Simelu, Aceh Singkil, dan Pulau Banyak. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh lebih waspada karena dari siang hingga malam hari diperkirakan ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Aceh. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada saat berkendara. Dan pastinya informasi yang didapat berasal dari kanal resmi BMKG, yaitu di www.bmkg.co.id ataupun di info BMKG Aceh. Begitu Bang, demikian Bang.
7: Baik, terima kasih untuk informasinya. Tentunya salam buat teman-teman di BMKG pagi hari ini. Terima kasih, Assalamualaikum.
8: Baik Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, baru saja kita update informasi cuaca pagi hari ini bersama teman-teman BMKG di edisi hari ini, pendengar dan pemirsa di edisi Senin 12 Oktober 2026. Baik, mungkin saya langsung saja ke teman-teman yang sudah tersambung melalui virtual Zoom pagi hari ini. Saya langsung ke Sabang ada Kak Nadia. Assalamualaikum Kak Nadia.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno.
7: Mana kabar Kak Nadia?
9: Alhamdulillah sehat, Bang Karno. Sehat gak ya?
7: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sabang?
9: Di Sabang pagi ini masih cerah berawan ini. Masih diselimuti kabut. Belum jerah barengan berarti ya. Masih agak-agak kabut gitu lah.
7: Gitu ya. Baik, silakan nih karena dia informasi yang bisa dibagikan.
9: Iya, baik. Terima kasih Bang Karno dapat giliran pertama ya di pagi ini. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya yang berdinas di Depart 1 untuk edisi Senin ini. Satu informasi dari Kota Sabang, Baitul Mal Kota Sabang menjadwalkan pencairan dana bantuan tahap pertama sebesar 5,1 miliar rupiah pada 12 hingga 14 Oktober 2026. Penyaluran ini menyasar 2.812 kepala keluarga atau KK dan juga 464 guru pengajian dengan jadwal berbeda berdasarkan gampung dan juga lokasi penarikan. Pelaksana tugas PLT Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang, Mawardi STR, menjelaskan pencairan berlangsung selama 3 hari melalui kantor cabang di Jalan Perdagangan dan kantor capem di kawasan bypass. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kelompok penerima termasuk masyarakat kategori fakir dan miskin, kemudian juga guru pengajian yang masuk seni fisabilillah dan juga program rumah du'afa. Guru pengajian kategori fisabilillah menerima bantuan sebesar Rp307.300 per orang. Sedangkan untuk program rumah du'afa yang masuk dalam penyaluran bantuan ini dengan nilai Rp120 juta untuk 30 rumah dan juga fakir miskin. Dihimbau para mustahik agar datang sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Penerima wajib membawa KTP asli dan satu lembar fotokopi. Bagi mustahik yang belum memiliki buku rekening, pengumuman Baitul Mal meminta mereka membawa KTP, juga KK dan kartu identitas anak atau KIA, serta masing-masing dokumen asli beserta salinannya. Dan juga diingatkan untuk mustahik yang mungkin namanya belum tercantum atau saldonya belum tersedia di rekening, tentunya untuk tetap mendatangi bank sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut kemungkinan berkaitan dengan buku rekening yang mungkin sudah tidak aktif ataupun kadaluarsa. Dan jika yang mengalami kondisi tersebut diminta membawa dokumen sesuai ketentuan yang sudah disampaikan dalam pengumuman dari Baitul Mal Kota Sabang. Dan juga dihimbau kepada masyarakat untuk memeriksa kembali jadwal dan lokasi penarikan sebelum berangkat ke bank. Warga diminta menyiapkan dokumen yang diperlukan agar proses pencairan berjalan tertib dan juga sesuai ketentuan. Ya, itu dia Bang Karno, satu informasi yang bisa kami informasikan di pagi ini.
7: Baik, terima kasih buat Kak Nadia. Saya langsung saja ke Takengon di Kota Dingin. Ada Bang Fazri di sana. Assalamualaikum Bang Fazri.
10: Ya, waalaikumsalam Bang Karno.
7: Sehat ya?
10: Alhamdulillah sehat, Bang Karno sehat juga ya.
7: Alhamdulillah, walaupun udah di pertengahan bulan ya. Gimana nih cuaca di Takengon? Walaupun memang kalau dibilang dingin tetap dingin kan begitu.
10: Ya, pagi ini lebih dingin Bang, Takengon berawan.
7: Oh, berawan ya. Baik, silakan informasinya ya, Bang Fazri.
10: Baik. Dari Takengon kami sampaikan satu informasi, Bupati Aceh Tengah Hailioga menyerahkan secara simbolis bantuan 2.640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada 64 kelompok tani di 14 kecamatan di BBP Kecamatan Jagung Jagat. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan usulan calon petani dan calon lokasi CPCL dari masing-masing kecamatan. Kecamatan Jagung Jagat menerima alokasi 1.048 rol mulsa untuk 44 kelompok tani guna mendukung budidaya dan peningkatan produktivitas pertanian. Bupati Hailioga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap petani Aceh Tengah terutama dalam pemulihan dan pengembangan usaha pertanian pasca bencana. Demikian Bang Karno, satu informasi dari Takengon pagi ini.
7: Baik, terima kasih untuk Bang Fazri yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Saya langsung ke Loksmawe. Ada Kak Yuna Ari di sana. Assalamualaikum Kak Yuna.
11: Waalaikumsalam.
7: Gimana kabarnya?
11: Kabarku baik-baik saja.
7: Kirain kabar-kabar tadi. Gimana nih cuaca di Loksmawe?
11: Loksmawe pagi ini mendung berawan tebal dan kemarin sore diguyur hujan deras disertai angin yang sangat kencang di pesisir Loksmawe.
7: Begitu ya. Baik, informasi apa nih yang bisa dibagikan Kak Yuna?
11: Ya, terima kasih Bang Karno dan selamat pagi rekan-rekan penyiar Dinas Pagi hari ini. Tetap semangat kita di 12 Oktober. Dari Loks Mawe, berita dan informasi 9 rumah sakit di Loks Mawe yang overload. Akhirnya Dinas Kesehatan dan BPJS angkat bicara dan menjelaskan bahwa ketika rumah sakit melebihi kapasitas untuk kamar rawat inap kelas 1, 2, 3 hingga VIP penuh, sementara sejumlah pasien harus menunggu di instalasi gawat darurat atau di IGD sampai dengan tempat tidur tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian karena pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan tetap memperoleh penanganan medis meski kapasitas ruang rawat inapnya terbatas. Jadi pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Loks Mawe menghimbau masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang karena pasien yang harus menunggu di kamar IGD tetap akan memperoleh layanan dan juga penanganan sesuai dengan kondisi medisnya. Namun dari sisi penjaminan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Loks Mawe juga menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini tetap berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi untuk ketersediaan kamar rawat inap ini kan bagian dari dinamika pelayanan kesehatan, tapi juga jangan sampai keterbatasan kamar ini mengakibatkan peserta JKN kehilangan haknya. Jadi untuk pasien secara medis yang membutuhkan rawat inap tapi kamar penuh, maka rumah sakit mitra BPJS wajib berkoordinasi dan cari solusi untuk pelayanan, termasuk mengupayakan rumah sakit lain yang menjadi alternatif namun sesuai. Itu dia satu informasi dari Loks Mawe, Bang Karno.
7: Baik, terima kasih buat Kak Yuna Ari di Loks Mawe yang sudah berbagi informasi. Kalau dialog pagi hari ini apa ya kira-kira?
11: Kalau dialog pagi ini terkait penanganan sampah. Ini juga sedang dilakukan pembersihan di Pasar Impres Kota Loks Mawe yang juga kebetulan dekat dengan kantor RRI. Jadi nanti kami akan undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Loks Mawe yang baru membahas permasalahan dan penanganan sampah di Kota Loks Mawe.
7: Iya, pukul berapa itu?
11: Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat.
7: Berarti nanti Kak Yuna ya yang memandu acaranya. Oke, baik, terima kasih Kak Yuna Ari di Loks Mawe. Tetap ceria.
11: Selamat pagi, Bang Karno.
7: Ya, ke Bang Dimas nih. Halo.
11: Teriakan
6: hadir.
7: Dengar ini dibilang Bang Dimas apa? Pura-pura nggak dengar aja lah.
11: Bang saya.
6: Dengar dong, saya simak juga. Ya. Gimana? Mau tanya
7: cuaca
6: apa?
7: Cuaca kurang cerah ya. Kalau biasa kalau cerah.
6: Sepertinya
7: kan
6: kurang cerah. Jadi belum terlihat sinaran matahari pagi ini. Masih seperti mendung dan angin sepoi-sepoi terlihat nih. Teman-teman di halaman pada siap untuk apel, kayaknya agak lebih dekat ke gedung ya, biar kalau mungkin hujan tiba-tiba mungkin bisa langsung lari. Kayaknya agak mepet ke sini nih apel kali ini.
7: Memangnya di Banda Aceh beberapa hari ini nggak hujan-hujan, Bang Dimas? Atau emang
6: kemarin ada di Aceh besarnya, tapi bukan di tempat Banda Acehnya ya.
7: Baik,
6: mungkin kalau malam ya. Ya.
7: Silakan okay. Informasi.
6: Satu informasi dari Banda Aceh terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat Aceh ini menjadi provinsi dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tertinggi di Indonesia pada 2026. Dan indeks literasi keuangan syariah Aceh mencapai 68,18%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 72,76%. Dan angka ini melampaui capaian nasional masing-masing 43,7%. Dan 13,24%. Kepala Direktorat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah atau OJK, Andi Muhammad Yusuf menyampaikan hal itu dalam kegiatan Syariah Finansial Fair di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan ia berharap Aceh tidak hanya unggul dalam literasi dan akses keuangan syariah, tetapi juga menjadi contoh nasional dalam mendukung usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala OJK Aceh, Dadi Priyoga, mengatakan penguatan ekosistem keuangan syariah terus dilakukan melalui perluasan akses dan pemanfaatan layanan keuangan sesuai kebutuhan dari masyarakat. Dan menurutnya keberhasilan inklusi keuangan bukan sekedar membuka akses, tapi memastikan layanan tersebut dimanfaatkan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Itu saja informasinya dari Banda Aceh, Bung Karno.
7: Baik, dialog apa nih pagi ini di Banda Aceh?
6: Aduh, saya mikir lagi nih. Saya belum tahu. Belum ada playernya soalnya. Kita ada, tunggu ya saja. Kami kebiasaan dialog kayak gitu.
7: Nanti kemungkinan
6: mungkin dialog para apa? Ya, dialognya pasti ada. Banda Aceh menyapa pagi pasti ada. Mungkin karena terlalu pro jadi agak mepet ya jamnya kayak gitu ya. Saya kembali ke Bung Karno. Silakan.
7: Terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya, yang tetap semangat selalu dan selalu hadir setiap subuhnya di Depak 1 ya. Baik, saya ke Kak Aryani di Singkil. Assalamualaikum Kak Aryani.
12: Waalaikumsalam Bung Karno.
7: Iya, gimana kabar Kak Aryani?
6: Lemas sekali tuh.
12: Sehat. Bang Karno apa kabar? Pagi semuanya ya.
7: Iya, pagi semua. Kenapa kurang semangat ya hari ini? Biasa Karyani ini kan ceria orangnya.
12: Iya, karena Bang Karno saya yang terakhir ya, makanya saya nggak semangat jadinya.
7: Iya, sekali-kali kan nggak apa-apa Karyani.
12: Oh iya, sering saya juga nggak apa-apa. Saya sabar menunggu ini Bang Karno.
7: Oke, baik. Iya, silakan nih informasi yang mau dibagikan atau informasi cuaca dulu lah.
12: Kalau informasi cuaca pagi hari ini alhamdulillah cerah ya, panas. Cuacanya cukup mendukung untuk melakukan aktivitas di luar ruangan pagi hari ini. Gak tahu nanti ya agak siang apakah mendung. Biasanya untuk Aceh Singkil dalam beberapa hari ini sering seperti itu ya, pagi cerah tiba-tiba nanti menjelang siang hujan gitu Bang Karno.
7: Apa hari ini ya?
12: Iya.
7: Okay.
12: Baik, informasi silakan yang bisa kami sampaikan pagi hari ini dari Kota Sepuluh Salam ya, di mana pemerintah Kota Sepuluh Salam mendapatkan DIPA sebesar 7 miliar untuk rehab dua pasar tradisional. Jadi pemerintah Kota Sepuluh Salam mendapatkan suntikan anggaran sebesar 7 miliar dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Anggaran tersebut bersumber dari dana tugas pembantuan tahun anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Dana tersebut secara resmi diterima melalui penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada pemerintah Kota Sepuluh Salam. Penyerahan DIPA ini menjadi angin segar untuk pembenahan sarana perdagangan rakyat di wilayah paling barat Aceh tersebut. Jadi Wali Kota Sepuluh Salam, M. Rasid Bancin mengatakan anggaran 7 miliar itu akan difokuskan untuk pembangunan dan rehabilitasi dua pasar tradisional, yaitu pasar tradisional Desa Sukamaju, Kecamatan Sultan Daulat, dan pasar tradisional di Kecamatan Longkip. Nah, menurutnya pembangunan pasar tidak bisa dipandang sebelah mata, karena pasar bukan hanya tempat transaksi jual-beli, melainkan nadi ekonomi masyarakat kecil. Jadi di pasarlah para pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat memenuhi kebutuhan hariannya. Karena itu ia menegaskan pembangunan dua pasar tersebut harus diarahkan menjadi lebih layak, aman, tertata, dan nyaman baik bagi perdagangan maupun pembeli. Nah, atas dukungan tersebut, Wali Kota M. Rasid Bancin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan untuk kemajuan perdagangan di Kota Sepuluh Salam. Itu dia Bang Karno, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Melabo. Terima kasih dan selamat pagi buat semuanya.
7: Selamat pagi, ini udah mulai semangat nih. Oke, sekarang saya ke Bang Fazri. Di Takyon saya lupa tanya, ada dialog apa pagi hari ini Bang Fazri kira-kira?
5: Ya, kalau di Banda Aceh pro tadi dibilang ya Bang. Kalau di sini belum nih, belum ada kabar.
7: Ya kita pro takut. Kan begitu ya Fazri ya?
5: Oh iya betul, siap.
7: Padahal kita perlu satu ya. Iya, terima kasih buat teman-teman semuanya, Bang Fazri, Kak Nadia, Bang Dimas, kemudian Kak Aryani dan juga Arina. Satu informasi dari Melabu, teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini dan juga pendengar pemirsa. Melabu memberitakan soal melibatkan ribuan warga Aceh Barat memecahkan rekor MURI, minum kopi HOPE terbanyak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama 2026 warga itu kemarin memecahkan rekor museum rekor dunia ini. melalui kegiatan minum kopi kop terbanyak di lapangan Teku Umar. Kegiatan seremonial tersebut disaksikan langsung oleh tim Muri dari Jakarta. Ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kopi kop sebagai ikon masyarakat luas. Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan jumlah peserta sebanyak 2026 ini disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Sedangkan formasi yang dibentuk melambangkan usia Kota Melabuh yaitu 438. Sementara itu Direktur Operasional Muri Awan Rahargo menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang memadukan perayaan hari jadi daerah dengan pelestarian tradisi kuliner masyarakat. Awan menilai Kopi Hop memiliki daya tarik sendiri karena memang tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan minum kopi, tetapi juga menjadi bagian dari tradisi berkumpul, bersilaturahmi, dan juga berinteraksi sosial di tengah masyarakat. Penyelenggaraan pemecahan rekor tersebut menjadi salah satu agenda seremonial dalam peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh dengan mengusung tema Aceh Barat Tamusaho Tapuo Budaya Bangsa. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap Kopi Kop semakin dikenal luas, mampu menarik kunjungan wisata, serta memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Sementara itu, teman-teman Sekorwil 17, untuk dialog pagi hari ini, Melabu menyapa, kita akan mengangkat tema soal pemanfaatan biomasa enceng gondok sebagai bahan baku kompos untuk mendukung pengelolaan berkelanjutan Danau Gedang Gedung. Melabu menyapa juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu dan menghadirkan narasumber Ketua Tim Periset Universitas Teku Umar Melabu Program Bestari Saintek 2026 yaitu Dr. Insinyur Khairunnisa SPMP. Mungkin itu informasi bisa kami bagikan dari Melabu dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat di Depot 1 dan tentunya kita akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Demikian sudah kita ikuti bersama kabar Aceh dari Skorwil Nusantara 17 Aceh. Seperti biasa pukul 8 nanti kita lanjut dengan rangkaian Talking On pagi ini. Kami isi dengan musik dan informasi nanti menemani ruang dengar Anda. Saya nggak sendiri, nanti ada rekan kami yang akan hadir untuk membahas informasi terkini menemani ruang dengar Anda untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh bersama Pro 3, maksud kami Bu, bersama RRI Banda Aceh dan seluruh presenter di Kronis Aceh pendengar. Dan pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlu Menyapa dengan menghadirkan rangkaian lagu pop Indonesia hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus

0: rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Hap, satu, dua,
7: tiga. Kayaknya tepat.
2: Udah, capek. Berhenti.
8: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, capek. Minum ini nih.
8: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
8: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
8: Enak banget.
2: Seger gak?
8: Seger banget.
2: Yes, mantap.
8: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
8: Oh,
2: iya.
8: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
8: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
8: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
8: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
8: Oke deh.
2: Ya.
7: Satu,
2: ya.
7: Dua,
2: ya. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
9: FYI for Yay Info.
10: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

Ustaz. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan sudah 25 menit berlalu dari pukul 8 menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas dan mendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
5: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
4: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemango pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemango, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru, dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: FYI for Yay Info.
5: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
6: Apa sih?
5: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
6: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
5: Enggak boleh ngorok.
6: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
5: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
6: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
5: Mau tahu caranya gimana?
6: Gimana tuh?
5: Begini ceritanya.
6: Oh.
5: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
4: FYI, for Yay Info.

0: Berdendang ku coba tuliskan.
1: Ya, bagi pendengar demikian untuk Kerudung Menyapa di pagi hari ini. Untuk saya tepat pukul 9 kita bergabung dalam program Halo RRI. Bagi Anda yang bergabung, kami nantikan pendengar di 0853 8179 3206. Sekali lagi di 0853 8179 3206.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
3: Dari tempat. Dari di tempat.
2: Udah, capek. Berhenti.
4: Cukup kayaknya ya.
2: Udah, ah capek. Minum ini nih.
4: Oke. Thank you.
2: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
2: Enak gak?
5: Enak banget.
2: Seger gak?
5: Seger banget.
2: Yes, mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
2: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
2: iya.
5: Bersoda.
2: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
2: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
2: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya?
2: Iya.
5: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
2: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
2: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
6: FYI for yay info.
7: Intermezzo.
8: Ito. Ada ke jual sardeng?
9: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
8: Yang kecil mis aja.
9: Harganya 4.000.
8: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
9: Alamak, mana bisa, Deng?
8: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
9: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
7: Intermezzo.

Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publikasi pendengar di 0853 817 9302 06. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publikasi. Dan pendengar, masih dalam program Halo RRI di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita terus di RRI Rimba Raya.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Gak di tempat! Gak ada di tempat!
0: Udah, siapa? Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Chat.
6: Apa Nona?
5: Beta pung tebakan buat Ale.
6: Apa itu?
5: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
6: Apa ya?
5: Apa coba?
6: Papan tulis.
4: Intermezzo.
7: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
8: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, menjelang siang kami ucapkan untuk Anda, dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Rima Raya 10,1 MHz dimanapun Anda berada. Gimana pendengar kabarnya? Semoga pagi hari menjelang siang kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta rezeki yang berkah untuk keluarga tercinta. Salam hangat dari studio RRI Rima Raya dari Jalan Butuh Nakapai Gajah Simba Tiga Redolong, Kabupaten Menar Meriah. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir untuk temani aktivitas pendengar, baik yang sedang bekerja di kantor, beraktivitas di kebun kopi, berjualan di pasar, mengurus rumah tangga, maupun yang sedang dalam perjalanan. Pendengar, waktu terus berjalan bagi para hamba beranjak menuju siang. Apapun aktivitasnya dan kesibukan yang sedang kita jalani hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat pendengar, dan jangan lupa juga bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pendengar yang sedang bekerja, semoga pekerjaan juga lancar. Yang sedang di kebun juga, semoga hasilnya membawa berkah. Dan juga yang sedang berjuang demi keluarga, semoga setiap langkah kita senantiasa dimudahkan. Nah pendengar, untuk menemani waktu pendengar hingga di siang nanti, tetaplah bersama kami RRI Rima Raya 10,1 MHz. Kami hadirkan informasi dan tentunya pilihan lagu-lagu yang bisa kami temani aktivitas pendengar dari dataran tinggi Tandogayo dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami, atur frekuensi radio pendengar di 10,1 MHz, karena RRI Rima Raya hadir untuk pendengar dekat dengan masyarakat dan selalu menjadi teman dalam setiap suasana. Dan pendengar, saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini membawa semangat baru, langkah yang mantap dan kebahagiaan untuk kita semua. Dengan saya, penonton yang akan hadir ke rumah negara hingga di sore nanti, hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu sebagai awalan untuk berjuang kita. Sebelum nantinya kami hadirkan program kursus taman gender di hari Senin.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Satu RAM data unggul dalam informasi. Pendengar setia frekuensi Pro 1 RRI Limbaraya Radio. Inspirasi dan informasi. Mengucapkan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan bawakan ke ruang dengar Anda program pengusteran gender selama beberapa waktu ke depan. Di edisi hari ini, saya benar-benar akan menemani ruang dengar Anda dalam program ini di hari Senin di tanggal 12 Oktober tahun 2026. Sebuah ruang edukasi dan refleksi bersama yang pada kesempatan hari ini mengangkat sebuah tema krusial di tengah pasaran perkembangan zaman, yaitu keluarga tangguh daerah digital berbagi peran tumbuh bersama. Nah pendengar, digitalisasi bukan lagi masa depan, melainkan realitas yang kita hidupi hari ini. Dari bilik rumah tangga di seputar tanda dataran tinggi Limbaraya hingga pusat peradaban perkotaan, teknologi telah berubah cara kita berkomunikasi, bekerja hingga mendidik anak. Namun di balik kemudahan tersebut, era digital membawa tantangan baru yang kompleks bagi ketahanan keluarga. Oleh karena itu, pengusteran gender atau PUG hadir bukan sekedar sebagai wacana regulasi, melainkan sebuah strategi konkret. Strategi untuk memastikan bahwa laki-laki maupun perempuan, ayah maupun ibu memiliki akses, partisipasi dan kontrol yang setara juga dalam memungkinkan bahtera keluarga di tengah terasa arus digital. Dan bagaimana konsep berbagi peran untuk kemitraan sejajar ini dapat mewujudkan keluarga yang tangguh? Kami akan luas lengkapnya setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Limbaraya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Baik pendengar, di merapat Anda berada, kami akan sampaikan kembali ke ruang dengar Anda informasi yang bisa kami bawakan di program kesetaraan gender. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah bersama kami dalam program khusus. Di program hari ini kami masih sampaikan dan memasuki juga pembahasan utama mengenai keluarga tangguh daerah digital berbagi peran tumbuh bersama. Pendengar, jika kita melihat potret masyarakat saat ini, beban pengusahaan anak dan pengelolaan domestik di era digital seringkali masih timpang. Adanya fasilitas work from home atau bisnis berbasis digital di rumah terkadang justru melipat gandakan beban dan salah satu pihak, khususnya perempuan, yang dituntut profesional secara daring, sekaligus tak boleh luput dari urusan domestik. Di sinilah pendengar pentingnya implementasi pengurus utama gender dalam skala terkecil yaitu keluarga. Pendekatan ini mengedepankan prinsip kepintaran sejajar atau dalam istilah sosiologi dan hukum Islam sering disebut sebagai prinsip mubadalah, yaitu keselingan. Kesalingan untuk berbagi beban, berbagi tanggung jawab, dan tentu saja berbagi kebahagiaan. Ketika seorang ayah tak lagi canggung untuk terlibat dalam pengurusan anak, membantu mendampingi anak dalam belajar daring, atau berbagi tugas menjaga kebersihan rumah, maka pondasi psikologis keluarga akan menjadi jauh lebih stabil. Ketahanan domestik yang kokoh seperti inilah yang menjadi modal utama sebuah keluarga untuk tidak mudah terombang-ambing oleh dampak negatif dunia digital, seperti kecanduan gawai, paparan pornografi, hingga judi online yang kian marak mengancam keharmonisan rumah tangga. Sinergi antara ayah dan ibu dalam mengawasi ruang digital anak menjadi kunci. Pengawasan digital tak lagi bisa dibebankan kepada ibu saja dan atau ayah. Keduanya harus memiliki pemahaman literasi digital yang setara agar dapat menjadi benteng pelindung bagi anak-anak mereka. Uraian ini kita pertanyakan kembali pada sesi berikutnya. Kami akan kembali setelah beberapa lagu-lagu berikut ini.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih sampaikan informasi ke Roni Granda di pengurus teraman gender. Dan pendengar, bagaimana kita mulai langkah konkret untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan responsif gender di era digital ini? Setidaknya ada 3 langkah yang dapat diintegrasikan oleh setiap keluarga. Pertama adalah komunikasi egaliter, langkah kedua adalah peningkatan literasi digital pertama, dan langkah ketiga adalah redefinisi pembagian peran domestik. Oleh 3 langkah ini, kesetaraan gender tak lagi dipandang sebagai teori di atas kertas atau kebijakan di tingkat pemerintah saja. PUG menjelma menjadi napas kehidupan, komitmen nyata di meja makan dan ruang keluarga kita sehari-hari. Demi melahirkan generasi emas yang tangguh secara mental dan cakap secara digital. Dan mendengar dari apa yang sudah kami bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa era digital membawa peluang sekaligus ancaman yang setara besarnya. Namun ancaman tersebut tidak akan mampu meruntuhkan rumah tangga yang pondasinya dibangun di atas pilar keadilan, kesetaraan dan kerjasama yang harmonis di antara laki-laki dan perempuan. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang saling mendukung, berbagi peran dan melangkah beriringan menghadapi derasnya arus digitalisasi. Selesai sudah kebersamaan kita dalam program khusus pengetahuan gender di edisi hari ini. Saya Abang Nara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Por 1 Rimba Raya, Radio Informasi dan Inspirasi, mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Selamat menjalankan aktivitas, tetap patuhi koridor keselamatan dan sampai jumpa di acara berikutnya. Dan pendengar, setelah lagu berikut kami akan relay di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan dengarkan informasi dari dunia olahraga di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam di peran selengkapnya.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit 47 lewat sepakan pas Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, hampir sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Van Bok diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh Tambo hanya 3 kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi dari sisi kanan. Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizen pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan beda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 6 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Pati Masih Enzo Maresca akui kesulitan.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reasons. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil drag lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mulai.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2020-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung tinggi. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian. Kemudian Gonzalo Guedes memperbaiki keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang

0: bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1 dalam Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi. Tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan ketatnya pertahanan. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng dan unggulan keempat Mira Andreeva skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi keenam Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffer.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana di lapangan dan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One di Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikutlah selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Becchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore hari. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Al-Morgan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but...
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, pertama finish. Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika. Sementara itu Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus mematikan juara musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga unggulan. Sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan maksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung. Sempat tertinggal 2 gol babak pertama, Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memainkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang ini tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Catatan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Jakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu. Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu The Red FC di Stadion Manan Solo, kedua tim sudah menampilkan permainan baiknya. Namun dalam laga 2x45 menit pada pekan yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernya sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini sehingga menurut saya anak-anak tampil lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah ya. Beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan penting yang fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3. Tapi memang pertandingan berjalan sangat alot. Jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin away ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Champion Grup Timur. Hingga pekan kelima, Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melalui ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terveri si kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Baik pendengar, nih para penanda berada, demikian sudah kita dengarkan tadinya informasi mengenai dunia olahraga dari dalam maupun di luar negeri yang sebelumnya kita sudah ikuti di RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Olahraga. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimaraya. Kami ucapkan selamat siang pendengar RRI Rimaraya di mana pun anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Pendengar, kami masih temani Irwan Ingkaranda di hari ini dan tetaplah bersama kami karena kami masih hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga beberapa informasi yang bisa kami bawakan sebelum kami informasikan informasi terkini dan lintas informasi.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan informasi kerawaningan Anda sebelum melintas informasi terkait dengan KPK. Pastikan mustasi personal tak pengaruhi penanganan perkara. Pendengar di mana pun Anda berada, KPK memastikan penanganan asal kami pengangkatan AKBP Rosa Bekti sebagai Kapolres Bangkalan tidak mengganggu penuntasan perkara korupsi. KPK menjamin penanganan perkara tak berjalan melalui manajemen sumber daya dan kerja kolaboratif tim penyidik yang juga profesional. Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut langkah ini sebagai antisipasi dan pergeseran personal yang terjadi.

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

0: Pendengar, hujan deras, bumi Cibanjir, dan tanah longsor di Kampung Toweirong, Kecamatan Lutawar, dan Kampung Baminosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Di Kampung Toweirong, longsor kembali terjadi di kawasan pagar merah, hingga menutup seluruh badan jalan provinsi. Sementara itu, pendengar, Kampung Baminosar, air meluap akibat gorong-gorong tidak mampu menampung derasnya aliran air. Berdasarkan dari laporan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana Pusdalem PB BPD Aceh Tengah, hujan deras berlangsung sejak pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat hingga laporan diterima hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Dua lokasi tersebut menjadi titik yang paling parah terpantau hingga di minggu malam. Di Kampung Baminosar, luapan air menggenangi sejumlah rumah warga, namun dari laporan BPD Aceh Tengah belum merinci jumlah rumah yang terdampak banjir. Jadi pendengar, dalam laporan yang diterima minggu malam, BPD Aceh Tengah mencatat nihil korban luka, korban meninggal dunia maupun pengungsi. Mantau informasi kejadian bencana dan kondisi cuaca dapat terus dilakukan oleh petugas terkait. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti lintas informasi lainnya di RRD Pro 1 Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut kami masih putarkan ke ruang dengar Anda sebelum kami bawakan musik dan tradisional dan budaya. Program selanjutnya yang bisa Anda ikuti di RRI Pro 1 Rimba Raya.

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil merkaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber api.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

Bidadari. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan bawakan informasi kerwandingan Anda selama beberapa waktu ke depan di program Musik Internasional dan Budaya dengan saya sendiri, Pandawantara, yang akan bawakan program ini di siang hari ini. Pendengar, ketika kita berbicara mengenai musik internasional, kita tak sedang sekedar membicarakan kekayaan nada atau ketukan instrumen. Lebih dari itu, musik ini adalah rekam jejak peradaban. Ia adalah bahasa universal yang merekam spiritualitas, sejarah, hingga nilai-nilai gotong royong masyarakat kita. Dari tertinggi Tonggayo, tempat dari Maraya ini mengudara hingga ke pelosok Merauke. Setiap denting kecapi, tabuhan kentang maupun petikan sesando menyimpan narasi mendalam tentang harmoni manusia yang alam dan sang pencipta. Musik internasional adalah jantung budaya. Jika ia berhenti berkedup, maka perlahan kita akan kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan mendengar menyelami jantung budaya Nusantara, siang ini kita harapkan perdagangan kita berada pada kekayaan seni lokal yang tumbuh subur di sekitar kita. Kesenian didong, sebuah panduan epis antara sastra, vokal, dan ritme, tepukan tangan yang memuat pesan-pesan moral, kritik sosial, serta nilai-nilai pengalaman yang kental di tengah gempuran modernitas dan digitalisasi global. Nah, pendengar, ketahanan budaya lokal seperti didong menjadi bukti nyata bahwa nilai luhur bangsa tak akan usang oleh waktu. Jika terus dilawat, era ini meraih secara konsisten mengambil peran bertindak sebagai benteng pertahanan kebudayaan tersebut. Mengalirkan warisan luhur langsung ke ruang keluarga, agar generasi hari ini tetap menjadi jati dirinya. Dan jaga alunan nada dari jantung budaya bukan lagi tugas para seniman dan budaya. Di panggung-panggung pertunjukan adalah tanggung jawab kolektif kita bersama dengan pemilik seni sah kebudayaan Nusantara. Dengan terus mendengarkan, mengapresiasi, dan memperkenalkan musik tradisional kepada generasi muda, kita sedang memastikan bahwa jantung budaya Indonesia akan terus berdetak kencang, memancarkan pesona jati diri bangsa ke seluruh penjuru dunia. Tidak terasa pendengar, waktunya tersisa tinggal dikit lagi. Kebersamaan kita dalam musik tradisional dan budaya di siang hari ini harus berakhir. Semoga tayang kata dan makna yang kami hadirkan apa mempertebar rasa cinta kita terhadap kekayaan Ibu Pertiwi. Dengan saya Pandawantara beserta seluruh kerabat kerja LPP RRI Maraya Pro 1 RRI Maraya, kami undur diri. Terima kasih atas perhatian mendengar. Bersama RRI, mari kita jaga tradisi merajut harmoni. Sekolah udara tetap di udara. Selamat siang dan sampai jumpa di program selanjutnya.

Pendengar di Merapat Nada Berada, berikut adalah salawat yang kami nanti akan putarkan sesaat lagi, karena sesaat lagi mendengar waktu ajan zuhur tepatnya menara meriah dan sekitarnya. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama. Dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur, dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Pendengar di mana pun Anda berada, kami ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan semoga apa yang kita jalankan dan apa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia hingga berpukul 13 waktu Indonesia bagian barat.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Pakai Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

Pendengar, sekali lagi kita akan dengarkan informasi dari Warta Berita Daerah Teko Bersoni. Kita akan ikuti bersama. Di RRI Pro 1 Tekingon, kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Kita nantikan Khabar Seruni, menyawah ni Khabar Iwan Lau Si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan Khabar Seruni. Tarlo Senin tanggal 12 Oktober 2026. Saudara, inilah Khabar Seruni selengkapnya. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga munosan secara simbolis bantuan 2640 rol mulsa dari Kementerian Pertanian RI Ku-64 Kelompok Tani I-14 Kecamatan IBPP Kecamatan Jagung Jaga.

0: desa. Kin 44 kelompok tani kin mendukung budidaya produktivitas pertanian. Iharapannya kelompok tani penguk memanfaatkan bantuan noya sesuai peruntukannya, kati berguna bagi petani. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawani keberseruanin.
1: Kin mujuge keamanan ketertiban di masyarakat atau Kamtibmas Polres Bener Meriah ben-ben ini meningkatkan patroli rutin. Selengkapi sawahan Mahyani.
0: Kin mujuge keamanan ketertiban di masyarakat Kamtibmas Polres Bener Meriah ben-ben ini meningkatkan patroli rutin yang ditingkatkan KRY di kawasan Pantai Raya Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Patroli ini bertujuan mengantisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat Guantipmas, mencegah aksi kriminalitas ijalanan, rum meminimalisir potensi tindak pidana di wilayah Hoya. Wan pelaksanaan ini personil ngeh ku sejumlah lokasi si menjadi pusat aktivitas ni masyarakat. Selain memantau situasi keamanan, petugas juga menyawahni imbauan Kamtibmas secara humanis, kati masyarakat penguk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan. Salah satu imbauannya berkaitan tentang pencegahan penusuhan ni Honda. Masyarakat ingatannya mengunci memarkiran kendaraan di tempat aman. Selainnya personel AP juga mengingatkan pengguna jalan kuna katinguk hati-hati waktu berkendaraan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, nyanti lupen melengkapi surat-surat di kendaraan demi keselamatan murung-murung. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawani keberseruanin.
1: BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda memperkirakan wilayah tengah Aceh Seruni. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda perkariwan wilayah tengah Aceh meliputi Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayu Lues, dan Aceh Tenggara beremun mulai sobo sawah ruhuni berpotensi uren sedang ii ulu dan uren ringan iklem kahe. Perakiran BMKG Nasita menyawahan perakiran ini iin cuaca program 1 RRI Takengon Senin 12 Oktober 2006. Kuyu iperkiranan bertiup ari tenggara urung kecepatan 5 sawah 20 km per jam. Sedangkan suhu udara berkisar 19 sawah 27 derajat Celsius. BMKG menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi uren, terutama waktu beraktivitas di luar ruang. Mengingatkan wilayah tengah Aceh mulai masuki awal musim uren. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni keberseruni.
1: Informasi selanjutnya, YIN Takengon bekerjasama Urum Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah munaranan senam bersama nye pemeriksaan kesehatan gratis. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: IAIN Takengon bekerja sama Urum Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah munaran senam bersama pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi hidup sehat dan screening kesehatan jiwa di alam-alam kampus terlu Jumata 9 Oktober 2006. Acara diikuti dosen dan tenaga pendidikan noya merupakan upaya mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan kampus. Kepala Dinas Kesehatan Bener Meriah Miftahul Udin menyawahkan acara ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mali pentingnya menjaga kesehatan dan investasi. Melalui acara ini, IAIN Takengon berharap pola hidup sehat pas menjadi budaya di lingkungan kampus sawah tercintai si pitas akademika, si sehat, bugar dan produktif. Di sadana, RRI Takengon menyawahni keberseruni.
1: Pesona Bumi Takengon menalumian wisatawan berkunjung ku ini setelah bencana Igayu sejuk Nikuyu urum pemandangan lutawar urum ton ngupi isagi nilut mujadi daya tarik ni pengunjung. Selengkapi sawahan Ara Setiawan.
4: Pesona Bumi Takengon menalumian wisatawan berkunjung ku ini setelah bencana Igayu sejuk Nikuyu urum pemandangan lut tawar, urum ton ngupi isagi nilut mujadi daya tarik ni pengunjung. Hari-hari kegiatan pariwisata muli wat mian, itama hidukung urum pemulihan infrastruktur di tengah buatan pemerintah. Kati temas jalani wisatawan segergus, kini menuripan ton wisata si sempat sengap.

0: Salah satu Jibah Homestay di Kecamatan Bintang berlokasi di Geniring Nipante. Munemah menjadi pilihan menikmati keindahan bumi si tenang. Penerus Jibah Homestay Sumitra Munungaren, jumlah wisatawan Gehkone sempat berkurang setelah bencana. Tapi ben-beni ngarah peningkatan mian ni hari-hari. WP berharap pemerintah urung pihak terkait ngukurnya mengembangkan sektor pariwisata. Kian memulihan kepercayaan ni wisatawan si berkunjung ku takingan ni. Ara Setiawan menyawah ni kabar serlu ni.
1: Informasi selanjutnya, lemah ni iman kian penyebab krisis moral. Selengkapi sawahan Nabila Putri.
2: Krisis moral si tengah terjadi di tengah masyarakat mu jadi perhatian serius. Rusak ni akhlak, urung kurang ni kepedulian, inilah kian permasalahan. Si perlu mu dapat perhatian serius baik pribadi, lingkungan keluarga, urung masyarakat. Isalahan Tengku Yahya Arias, wan ceramah soboh i Masjid Ruhama Takingan, wan ceramah i jelasan ada tulu faktor penyebab terjadi krisis moral wan masyarakat. Si pertama, karena lemah ni iman. Bahkan wan kondisi tertentu osok pe keimanan wan diri ni umat. Menurut iman berperan penting wan membentuk karakter urum akhlak ni manusia. Ketidor iwan jalan si lempang. WP menyinggung pentingi rasa urum perasaan wan murid ni manusia. Sebagai bagian ari kesadaran kin mubedanan perilaku si jeroh urum si kotek. Si kedua selanjutnya, kurang ni kontrol urum pengawasan. Baik wan dirin tani, jematua maupun masyarakat pengawasan urum bimbingan keluarga. Inilah olok penting wan membentuk kepribadian urum munanoman moralku anak sejak dini. Kemudian si terakhir, faktor ketiga, lemahi sikap saling menghargai. Urum rasa memiliki bersama. Kondisi lagu ini berdampak kurangi kepedulian sosial urum lemahi hubungan saudara iwan masyarakat. Nabila Putri Salwa menyawahni keberseruni.
1: Bribda Muhammad Tegar raih emas lari 400 meter i kejurda atlik. Atletik Gayo Luas 2026, selengkapi sawahan Tarimi Simara. Personel Polres Benemeria Bribda Muhammad Tegar mendapat medali emas 400 meter win kategori umum kejuruan daerah atau disebut kejurda. Atlet Gayo Luas 2026 di Stadion Seribu Bukit Belang Kejeren Sabtu tanggal 10 bulan 10 tahun 2026. Tegar berhasil menjadi si paling tir setelah bersaing urum waluh jemaah atlet Sileni. Seni W bertugas di seksi hubungan masyarakat atau SIMAS Porles Benemeria. Kecintaannya terhadap atletik ngarah ari sejak kelas 3 SMP renya ikembangi melalui latihan sawah menempuh pendidikan SMA. Keberkatan olahraga Sakon Aceh. Kaporles Benemeria AKBP Rizky Nugraha mengapresiasi prestasi ini. W menyebut hasil Tegar adalah hasil kedisiplinan kerja keras urum kedisiplinan ini dan latihan secara konsisten. Kaporles berharap prestasi ini menjadi motivasi Bribda Tegar kin pengembangan kemampuan ni urum meraih penggapaian selebih atas baik di tingkat nasional maupun internasional. Tarini Simahara RRI Takengon munyawahni keberseloni.
3: Biar saudara nge kami sawahan kabar serloni hari RRI Takengon. Nantinan kabar serloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biar saudara, bermari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takengon.

0: Dengar di merapat dan berada, warta berita daerah Teguh Barsoni kita sudah ikuti di RRI Pro 1 Takengon dan berdengar kembali kita ke RRI Rimaraya. Pendengar di manapun Anda berada, kami masih ucapkan selamat siang dan sudah saatnya Pro Dangdut Dangdut telah kita. Kami akan hibur mendengar Anda dengan beberapa lagu-lagu dangdut di siang menjelang sore.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang di Pro Dangdut Dangdut adalah kita di hari Senin di tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dengan saya sendiri penantara yang akan hadir untuk bersama dengar selama 2 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu pendengar lagu-lagu dangdut kami akan hibur beserta nanti ada request pendengar yang bisa kami bacakan lewat WhatsApp yang kami akan sampaikan nomornya setelah lagu-lagu pertama yang nanti saat lagi kami akan putarkan untuk Anda. Dan pendengar, gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga pendengar tetap semangat, tetap sehat dan juga masih semangat juga untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda jalani di hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah kami persiapkan. Kami ucapkan dari studio, selamat menikmati.

0: FYI, Foyer Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI, Foyer Info.
3: Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih menunggu kepertemuan pendengar. Bagi yang mau request atau salamnya, tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, di nomor yang kami sebutkan tadi. Perjalanan kita masih panjang pendengar, sampai pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi janganlah kemana-mana, karena kami masih hadir dengan lagu-lagu dangdut yang bisa kami putarkan di siang hari ini.

0: Live for Yay Info. Angetin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Mana
0: tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.
2: Menanam padi atau dalam bahasa Gayo berume merupakan mata pencarian utama masyarakat. Dan dalam prosesnya dari awal musim tanam hingga panen, masyarakat masih berpegang teguh pada kearifan lokal. Dengan melakukan prosesi adat tradisi berupa kenduri dengan harapan musim berume tidak mendapat gangguan dan beroleh berkah dari Sang Ilahi. Mereka masih sangat menghormati keberadaan pemangku adat di bidang pertanian. Dalam bahasa Gayo disebut kejurun belang. Dalam proses kenduri dalam berume diantaranya kenduri turun ini, kenduri kulunui, kenduri nayang, kenduri tumpit, dan terakhir kenduri sukuren. Kenduri turun ini bermakna berdoa saat akan menebar bibit padi di sawah yang merupakan awal akan dimulainya menanam padi atau bersawah. Masyarakat membawa sedikit bibit yang akan ditabur di persemaian atau penyemen dan didoakan bersama di masjid. Di samping itu juga, ada informasi yang disampaikan oleh kejurun belang kepada warga tentang waktu dan jadwal dimulainya turun ke sawah menanam padi. Kenduri ini bukan hanya sekedar berdoa, melainkan memberi arahan dan pemahaman kepada petani dalam mencapai peningkatan produksi tani dan mensyukurinya. Selanjutnya kenduri kuuluni uih, maksudnya melakukan ritual berdoa di hulu air sumber pengairan areal persawahan yang bertujuan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak memutuskan ketersediaan air hingga masa panen padi. Lalu kenduri nayang yang dilakukan saat tanaman padi sudah selesai dibersihkan dari gulma pengganggu pertumbuhan atau melamut dengan harapan padi dapat berbunga atau seroh dengan sempurna. Kenduri selanjutnya saat padi mulai berbuah, namanya kenduri tumpit atau burung pipit, sebuah ritual yang diisi dengan doa agar padi tidak dimakan burung pipit secara berlebihan. Dan saat panen tiba, warga menggelar kenduri sukuren yang sekaligus disertai dengan penyerahan zakat sebagai kewajiban sebagai umat Islam yang juga sebagai tanda syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengikuti rangkaian prosesi kenduri ini terutama dalam kebersamaan berdoa maupun memulai usaha tani secara bersama-sama atau serentak dengan tujuan mengurangi serangan hama dan penyakit padi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dengar di mana pun Anda berada yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Kebersamaan kita enggak terasa juga sudah sampai saat ini, kami sudah temani dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan mendengar, tersisa tinggal 49 menit lagi. Jadi mendengar, silakan, kami masih menunggu requestan dan salam-salamnya. Tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan masih dengan lagu-lagu dangdut, kami putarkan masih ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRD Pro 1 Rimba Raya, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dangdut adalah kita.

Tari Mesekat adalah salah satu tarian suku alas yang bermukim di wilayah Aceh Tenggara yang dibawakan secara berkelompok dengan posisi duduk berbaris. Dalam tarian biasanya dipimpin oleh seorang kadi atau ceh yang menjadi panutan baik dalam gerak maupun syair. Tari Mesekat adalah salah satu budaya tradisional klasik yang para penarinya diharuskan memakai baju adat dan minimal dibawakan oleh 18 penari. Syair yang dilantunkan berisikan solawat.

Tari Saman merupakan tarian yang terkenal baik tingkat nasional maupun internasional. Tarian yang dikembangkan oleh Syekh Saman ini aslinya berasal dari dataran tinggi Tanah Gayo. Tarian ini banyak membuat orang terpukau dengan gerakannya dan dulunya merupakan salah satu media untuk penyampaian pesan dakwah.

Pendengar, di mana pun Anda berada, masih di Perodang Dut Dang Dut lah kita dengan saya sendiri, penantara yang masih kembali temani Ruan Ninggar Anda di frekuensi 10,1 MHz. Dan pendengar, di mana pun Anda berada, waktu terus berjalan dan waktu semakin menipis untuk program Perodang Dut. Jadi pendengar, silakan bagi yang mau request ataupun mau salam-salamnya, silakan chat aja di nomor 0853-8179-3206 dan silakan juga bagi mau salam-salam di nomor yang kami sebutkan tadi. Baik, pendengar, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Bapak Penyiar, waalaikumsalam. Selamat siang Perodang Dut Dang Dut adalah kita. Selamat tugas, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Baik Mas Elpi, semoga Mas Elpi juga sehat-sehat ya dimanapun Mas Elpi berada. Mas Elpi bangunlah undangan turun mandi, makanya terlambat bergabung. Baik Mas Elpi, gak apa-apa Mas Elpi. Lagunya dari Iman SRP, judulnya Menari di Atas Luka. Lanjut Sarami Arah gara ingat nak judul Le Piring Sendok Garpu. Wassalam Rejin. Baik Mas Elpi, untuk dua lagunya kami putarkan sekali lagi ya. Untuk judulnya Piring Sendok Garpu kami akan carikan untuk lagunya. Selamat tugas Tiffany. Terima kasih juga untuk kata-katanya Mas Elpi. Dan tunggu ya Mas Elpi, lagunya kami putarkan sesaat lagi.

0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, lagu Menari di Atas Luka darinya Iman S. Arifin kita akan nikmati saat lagi ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, kami mau maaf sekali untuk pendengar yang mau request tepuk sound salamnya karena waktu kita juga sudah pada pukul 14:52 waktu Indonesia Bagian Barat. Untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut tinggal sedikit lagi, dan kebersamaan kita juga tinggal sedikit lagi, pendengar. Jadi untuk request dan untuk salam-salamnya kami hentikan karena waktunya tidak, maksud kami waktunya sudah mau habis. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Pro Dangdut jangan bersedih karena Pro Dangdut hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di pukul yang sama, di pukul 13 sampai per pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan jangan kemana-mana, nanti ada satu informasi terkini yang kami sampaikan untuk Anda di lintas informasi. Jadi pendengar, setelah lagu berikut ini kami akan sampaikan informasi tersebut untuk Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, sudah saatnya satu informasi terkini kami akan sampaikan untuk Anda di Lintas Informasi. Terkait dengan dalam laporan yang diterima di Minggu malam, BPD Aceh Tengah mencatat Tatnil Hill, korban luka, korban meninggal dunia maupun pengungsi, pemantauan informasi kejadian bencana dan kondisi cuaca terus dilakukan oleh petugas terkait. Bencana banjir, datang longsor, dampak pada 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Provinsi Aceh, bencana yang dipicu oleh hujan lebat tersebut disebabkan pemukiman warga terendam, lahan pertanian terdampak, serta akses jalan nasional terganggu, Minggu 11 Oktober tahun 2026. Berdasarkan dari laporan sementara Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalus PB, BPD Aceh Tenggara, banjir dan longsor terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat 9 Oktober tahun 2026. Di Kecamatan Ketame, longsor terjadi di Desa Ketimaju dan menutup badan jalan nasional Kota Cane, Belang Kejeren dengan material jalan tanah dan lumpur. Kondisi tersebut juga menghambat arus lalu lintas dari kedua arah dan menyebabkan kemacetan panjang. Sementara itu, peningkatan debit Sungai Lawe Bulan mengakibatkan tanggul di Desa Pulonas Baru, Kecamatan Lawe Bulan, jebol sehingga air meluap ke pemukiman warga. Dapat banjir juga melaporkan di Desa Pulau Latong, Kecamatan Bubu Salam, serta Desa Lawe Kining, Desa Bamil Kebungan, Desa Turutung Saperai, dan Desa Turutung Magara Asli di Kecamatan Bembel. Dan pendengar di manapun Anda berada, alat berat juga dikerahkan untuk membersihkan material kayu yang menghambat aliran air di Jembatan Beli Pulau Latong. Personel pemadam kebakaran BD turut membersihkan endapan lumpur di ruas jalan Pulonas Baru Lowe Rutung. Kami sudah sampaikan informasi.

Kebersama kita di edisi hari ini di tanggal 12 Oktober tahun 2026. Dan untuk selanjutnya rekan siar kami Bung Cibro akan hadir untuk kebersamaan dengar sampai di malam nanti hingga pada pukul 20. Dan saya penawandara pemindur diri dari rumah lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRIMBA 90,1 MHz tentunya dimanapun Anda berada ya. Salam sejahtera untuk Anda semua juga. Apa kabar para pendengar setia? Semoga sore hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas serta semangat untuk terus-terus berkarya dan mengembangkan potensi yang tentunya kita miliki. Oke, baik pendengar, senang sekali kita kembali hadir menemani sore Anda dalam program UMKM Bicara, sebuah ruang dialog yang menghadirkan informasi, inspirasi dan wawasan seputar perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat di dataran tinggi Tanoh Gayo, khususnya Kabupaten Bandar Meriah. Oke, baik pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini ya, 12 Oktober 2026, kita mengangkat tema yang sangat menarik dan relevan dengan masa depan usaha, yaitu pendidikan kejuruan sebagai kunci peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM. Pendengar, mengapa tema ini penting? Karena dalam usaha yang terus berkembang, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemauan saja untuk berusaha. Mereka juga harus membutuhkan keterampilan, pengetahuan, kreativitas, kemampuan mengelola keuangan, strategi pemasaran, serta pemahaman terhadap perkembangan teknologi teknologi digital ya. Disinilah pendidikan kejuruan memberikan peran yang sangat penting. Pendidikan kejuruan dalam membekali generasi muda dan masyarakat dengan keterampilan yang praktis tentunya. Oke, baik pendengar, untuk membahasnya lebih jauh, bagaimana pendidikan kejuruan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing para pelaku UMKM. Di ujung telepon kita sudah bersama narasumber kita yang akan berbagi pandangan dan wawasan, yaitu cikgu kita ya, Win Zailani SPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Sehat semua.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya sudah lama kita tidak ngobrol-ngobrol ya.
1: Ya, kita topiknya masih dekat dengan pendidikan sepertinya.
0: Iya, betul sekali. Bagaimana cuaca di seputaran lingkungan narasumber kita sore hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini cuacanya cukup bersahabat. Halo, sepertinya mendukung sekali untuk kegiatan kita hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Ruang diskusi kita kali ini ditambah dengan cuaca yang sangat aman. Sepertinya diskusi kita akan lebih menarik hari ini, Os.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Oke, baik, mengingat waktu kita nih yang mungkin sangat singkat ya, karena nanti juga setengah empat sudah ada waktu asar, langsung saja kita mulai ya. Oke, baik, untuk pendidikan kejuruan sendiri sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan dan bagaimana perannya dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia usaha, khususnya mungkin sektor UMKM ini?
1: Pertanyaannya saya coba menjawab dari sudut pandang kami sebagai guru kejuruan
0: ya.
1: Dan semoga pendengar RRI Rimba Raya juga bisa menyimak ya. Menurut saya, Jose, pendidikan kejuruan seperti yang kita ketahui adalah pendidikan yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan sesuai bidang pekerjaan dan kebutuhan dunia usaha. Itu sih yang utama kita role-nya dari awal. Di SMK juga siswa tidak hanya belajar teori, seperti kita tahu juga mereka belajar praktik, tapi juga ada kedisiplinan, komunikasi, dan problem solver. Harapannya sih seperti yang ya, mungkin sebelum dari awal dicetusnya SMK atau sekolah kejuruan, harapannya pasti mereka siap bekerja setelahnya, mampu membuka usaha sendiri, bahkan paling penting Hos, untuk this ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain Hos. Itu sih harapan kami sebagai pendidik.
0: Betul sekali. Kemudian di usia mereka yang mungkin masih mencari jati diri, tetapi didukung dengan pendidikan dan tentunya untuk peningkatan kapasitas mereka, ini hal ini cukup relevan ya dengan dunia usaha saat ini.
1: Betul, betul.
0: Oke. Kemudian kalau kita beralih lagi ya, mengapa pendidikan kejuruan dinilai penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM di tengah perkembangan dunia usaha yang tentunya semakin kompetitif saat ini?
1: Wah, menarik sekali nih, Hos. UMKM sama skill itu sebenarnya kan satu kesatuan yang harusnya sejalan ya, Hos ya.
0: Iya.
1: Jadi ketika ketemu pertanyaan itu menurut saya sangat menarik. Karena bagi saya UMKM membutuhkan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan punya skill.
0: Iya.
1: Mampu Dan yang paling harus mereka tahu tuh ya update, mengikuti perkembangan zaman.
0: Betul.
1: Jadi begini mas ya, pendidikan kejuruan bisa membantu meningkatkan kualitas produk, pelayanan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi karena mereka sudah dibekali itu di sebelumnya. Jadi kalau berbicara SMK, SMK itu bukan hanya menyiapkan tenaga kerja, harus, tapi juga bisa menjadi mitra UMKM untuk berkembang dan lebih kompetitif karena mereka tuh dari awal tuh udah dibekalin sama skill tadi, Mas.
0: Oke. Baik, kalau kita mencari hubungan antara kompetisi yang dipelajari oleh siswa SMK dengan kebutuhan pelaku UMKM saat ini nih, khususnya di Kabupaten Benar Meriah dan terkhusus lagi mungkin di SMK 2 Benar Meriah sendiri seperti apa ini?
1: Oke. Kalau berbicara tentang hubungan dan mengacu kepada daerah kita saat ini ya, Hos ya.
0: Iya.
1: Sangat dekat sekali, Hos. Kenapa saya bilang begitu? Kita punya potensi nih yang kita tahu tuh kopi gayo,
0: betul,
1: produk olahan pangan, kerajinan seperti kerawang,
0: betul,
1: dan berbagai usaha lokal. Di sini siswa SMK itu memiliki kompetensi. Dari basicnya kita udah ngerus mereka tuh dengan kompetensi yang bisa mendukung potensi tersebut, Hos.
0: Oke.
1: Mulai dari teknik, desain, administrasi, pemasaran sampai komunikasi itu memang basic sekali harus kita ajarkan. Tapi sebagai guru bahasa Inggris nih, khususnya untuk saya pribadi, Hos, saya melihat kemampuan bahasa Inggris juga penting nih, Hos, karena target market kita kan bukan hanya lokal.
0: Betul.
1: Kalau bisa kita act lokal di global, kan ada yang seperti itu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Agar produk lokal kita dapat diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, Hos.
0: Makanya
1: menurut saya di sini ini bahasa asing itu penting sekali untuk value-nya lebih meningkat, Hos. Begitu menurut saya.
0: Oke, baik, kalau kita lebih menjurus ya, keterampilan apa saja yang dapat diperoleh siswa SMK dan berpotensi yang dapat berpotensi dikembangkan menjadi peluang usaha mandiri, khususnya di SMK Negeri 2 Benar Meriah, karena mungkin kalau setiap jurusan-jurusan itu atau setiap SMK itu kan berbeda-beda ya jurusannya ya.
1: Betul.
0: Kalau SMK 2 Benar Meriah sendiri seperti apa keterampilan yang selama ini diajarkan kepada para siswanya?
1: Waduh, kalau ngomongin keterampilan banyak kelas ya. Karena misalnya contohnya untuk murid teknik sepeda motor bisa mengembangkan usaha servis dan perawatan sepeda motor.
0: Itu
1: jalurnya. Kemudian untuk teknik instalasi tenaga listrik bisa membuka jasa instalasi listrik sesuai kompetensi dan standar keselamatan. Untuk DPIB atau desain permodelan instruksi instalasi bangunan bisa menawarkan jasa gambar bangunan. Sedangkan untuk manajemen perkantoran dan layanan bisnis empat jurusan tadi ya, Hos ya. Bisa mengembangkan jasa administrasi, pengelolaan dokumen. Jadi di empat jurusan itu masing-masing guru-gurunya itu sudah menanamkan begini, Hos, menanamkan keterampilan yang dipelajari itu harus diubah menjadi layanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi itu empat jurusan yang merupakan jurusan yang kami kembangkan di SMK Negeri 2 Benar Meriah, Hos.
0: Oke. Baik, kalau tadi kita cerita tentang keterampilan ya, tapi kalau UMKM ini kan yang dibutuhkan bukan hanya keterampilan saja, tetapi merupakan kegiatan berusaha. Dan kalau kita melihat sendiri, kalau anak-anak itu kan tidak semua punya potensi berusaha. Kalau keterampilan sih boleh dilatih ya. Dalam hal ini UMKM ya, dalam menciptakan gimana ceritanya ini ya, agar anak-anak ini juga selain memiliki keterampilan di dalam membuat atau di dalam mengelola seperti tadi ada kendaraan bermotor segala macam. Bagaimana cara mereka untuk senantiasa ditumbuh kembangkan dalam aspek atau kemampuan berwirausaha ini.
1: Maaf, Bos, diulang lagi, Bos.
0: Oke. Baik, kalau tadi kita sudah bercerita bagaimana selama ini SMK Negeri 2 Benar Meriah ini kan melatih keterampilan daripada anak-anak. Sementara kalau UMKM ini sendiri kan melatih kewirausahaan mereka. Artinya setiap anak ini kan tidak terkadang ada anak-anak yang memang mempunyai kemampuan berwirausaha. ya kan? Mm-hmm. Tapi ada anak-anak yang mungkin secara mentality mereka kemampuan berwirausaha itu kan ada yang kurang, ada yang sedang, atau ada yang kuat begitu. Bagaimana peran SMK Negeri 2 Benar Meriah sendiri nih dalam senantiasa meningkatkan kemampuan wirausaha dari para siswa kita?
1: Yang pertama mungkin begini ya, Mas ya. Kita kenalkan dulu, Mas, bahwa apa yang bisa berkembang, apa keahlian apa yang kita tanamkan itu yang bisa mereka kembangkan. Karena karena singkatnya gini, Mas.
0: Yeah.
1: Anak-anak itu kan nggak mungkin kita ikut sertain setelahnya, begitu.
0: Yeah.
1: Jadi yang apa yang menurut kita yang dekat dengan mereka, misalnya begini, Mas. Berbicara tentang skill, setiap anak itu tidak dari lahir ditumbuhkan untuk hebat.
0: Betul.
1: Mereka pasti butuh support system, butuh dukungan. Jadi oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa tidak semua anak punya kemampuan,
0: nah
1: disinilah peran guru yang bisa menumbuhkan apa skill yang mereka sukai atau skill yang bisa berkembang dan bisa menjadi jadi hal yang bisa berguna untuk mereka.
0: Okay.
1: Karena apalagi dengan sesuatu yang dekat dengan mereka dan mereka sukai, itu prosesnya akan lebih mudah, Hos. Jadi itu sangat membantu mereka nanti ke depannya, Hos, menurut saya begitu.
0: Oke, baik. Jadi anak-anak memang nanti dilatih ya kemampuan diarahkan. Baik, kalau kita cerita PPKL nih ya, praktek kerja lapangan yang mungkin selama ini juga kita mendengar dari pihak SMK kan sering nih sebelum mereka selesai di sekolah mereka ini ada satu tugas dari sekolah itu praktek kerja lapangan. Untuk pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan wirausaha di sekolah dapat membantu siswa untuk memahami tantangan nyatanya. Tantangan ya nyata dalam menjalankan usahanya. Ini seperti apa nih? Sejauh mana peran PKL itu sendiri?
1: Oh, pentingnya memang ya. Sangat penting kalau sekolah di sini karena PKL SMK itu sangat identik sekali dengan praktek kerja lapangan.
0: Iya, betul.
1: Mereka benar-benar turun ke lapangan, melihat dunia nyata, bagaimana berkomunikasi, bagaimana memberikan pelayanan, apa yang dipelajarinya sih sekolah harus kan. Walaupun rentan waktunya dibilang singkat, bisa jadi 3 bulan kalau tahun ini 6 bulan.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau bertanya tentang itu sangat penting. Kenapa? Karena siswa belajar menghadapi kondisi nyata, seperti yang saya bilang tadi, Hos. Bukan hanya soal kelas, tapi di PKL ini, mereka balik lagi nih, belajar disiplin.
0: Iya.
1: Disiplin itu ternyata tidak hanya di sekolah, Hos.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan melalui proyek, mereka belajar menghasilkan produk dan layanan.
0: Betul.
1: Kegiatan kewirausahaan mengajarkan mereka menghitung modal, contohnya.
0: Betul.
1: Biaya dan keuntungan. Jadi, siswa tidak hanya tahu ilmunya, tapi juga memahami bagaimana ilmu digunakan. Jadi itu mungkin branding yang kuat dari SMK Tuhos. Banyak anak yang berhasil di ruang kelas, tapi tidak cukup komunikatif ketika dihadapkan dunia nyata. Makanya kami sangat menyiapkan sekali untuk PKL-nya itu adalah bentuk dari yang perjalanan kamu di kejuruan itu ya PKL itu kuncinya, Hos. Begitu, Hos.
0: Iya. Ini setuju ya. Terkadang memang untuk anak-anak yang sukses di kelas, tapi belum tentu sukses di tempat PKL ya. Bahkan terkadang memang sangat jauh perbandingnya itu sangat jauh. Terkadang ya memang ada yang lebih sukses di luar, ada yang lebih mungkin secara mentaliti, mungkin secara pelajaran mereka memang lebih unggul secara teori ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Selama ini untuk bekerja sama nih antara kolaborasi SMK dengan pelaku UMKM, apakah ada tantangan tersendiri nih, Cikgu?
1: Tantangan tersendiri itu tadi mungkin, Os. Ketika pasar, ketika kesiapan anak itu yang agak riskan untuk di kita.
0: Apalagi
1: yang berhubungan dengan pelayanan.
0: Betul.
1: Kita harus benar-benar mempondasikan anak inti untuk siap. Ketika berbicara dengan pelayanan dan dunia nyata, Hos, anak-anak itu betul memang harus ditata sekali untuk disiplinnya, hal yang berhubungan dengan pelayanan. Palingan untuk kendala itu tadi, Hos, kesiapan anak yang memang berbeda sekali di ruang kelas dan di ruang nyata, Hos. Itu aja sejauh ini.
0: Betul. Kemudian kalau kita melihat saat ini di era digital ya, dan tentunya daya saing UMKM ini kan akan lebih terasa begitu kan. Bagaimana pendidikan kejuruan dapat membekali siswa dan pelaku UMKM dengan keterampilan memanfaatkan mungkin media sosial atau marketplace serta teknologi digital lain, tentunya untuk memperluas pemasaran, ya mungkin untuk keterampilan yang mengeluarkan produk ya, bukan keterampilan yang mungkin nantinya berbeda di lapangan.
1: Benar. Ini kalau berbicara tentang UMKM dan digital itu sangat ini ya, Osya, sangat dekat dan beriringan ya.
0: Betul.
1: Jadi apalagi, tapi itu mungkin tidak terlalu sulit untuk di beberapa daerah tertentu untuk dari sumber dayanya sendiri.
0: Iya.
1: Untuk sekolah kami, kami dapat mengajarkan membuat konten promosi. Itu sih hal sederhananya, Os.
0: Iya.
1: Mengambil foto produk, menulis deskripsi yang menarik, menggunakan media sosial sebagai platform yang utama tentunya. Dan mengenal marketplace. Sebagai guru bahasa Inggris, balik lagi nih, Haus, ke bahasa Inggris tadi.
0: Betul.
1: Sebagai bahasa pengantar atau jembatannya, saya juga melihat pentingnya kemampuan membuat deskripsi produk sederhana dalam bahasa Inggris, Haus. Karena reach kita itu kan bukan hanya gayo aja, Haus. Bukan hanya hitungan kita aja, tapi media sosial itu kan sesuatu yang masif sekali, Haus.
0: Betul.
1: Apa yang kita tulis dalam hashtag, dalam apapun itu bisa meluas tergantung reach apa yang mau kita ambil. Bayangkan jika Kopi Gayo tidak hanya dikenal di daerah kita, Haus.
0: Iya.
1: Tapi juga dapat diperkenalkan kepada calon buyer dari luar negeri.
0: Iya.
1: Bahkan dalam negeri dan luar negeri. Jadi kan kita butuh bahasa pengantar yang baik, yang connect dengan digital. Untuk sementara ini menurut saya itu bahasa Inggris adalah jembatannya.
0: Iya, gitu, betul. Oke, baik. Kalau kita melihat potensi lokal kita ya, untuk Kabupaten Banda Meriah sendiri ini kan sebenarnya kita perlu kepada keterampilan untuk olahan seperti kopi gayo atau produk olahan pangan seperti tanaman-tanaman hortikultura begitu. Apakah selama ini SMK juga ada wadah untuk dapat ya memberikan pengetahuan itu sendiri kepada para siswanya?
1: Karena kita mungkin gini, Haus, ya, karena kita bidang SMK-nya itu kan bukan berarti harus begitu, ya, Haus, ya.
0: Yeah.
1: Kita kebetulan SMK kita bidang lainnya itu adalah lebih ke skill-nya dibanding seperti yang saya bilang, listrik, teknik sepeda motor, kantor, dan desain bangunan. Mungkin kalau pertanyaan itu lebih spesifiknya mungkin ke pertanyaan atau apa, Haus, tapi saya di sini coba membalancekan pertanyaan tadi adalah kita cuma belajar untuk membuat inovasi saja, Haus. Misalnya di teknik mesin, mungkin kita bagaimana membuat motor untuk pengolahan. Kalau untuk di jurusan perkantoran, kita mungkin bisa membuat apa yang bermanfaat untuk nantinya, bagaimana pelayanan konsumen, bagaimana untuk berbicara, bagaimana untuk public service kita atau public speakingnya, dan untuk desain model pembangunan mungkin kita lebih menerapkan begini, Haus. Apa sih yang lagi, apa sih pengolahan yang lebih baik, mungkin bagaimana untuk mendesain greenhouse yang baik,
0: kan
1: lebih ke ini, Haus, lebih ke building progresnya, bukan ke inovasi yang berhubungan dengan tekniknya saja, Haus.
0: Iya, siapa tahu nanti suatu saat begitu dibuka jurusan baru, Cikgu, artinya ya untuk memenuhi begitu ya permintaan yang mungkin
1: boleh.
0: Nantinya itu, iya betul, karena mungkin nanti ada pengetahuan khusus. Kalau tadi kan mungkin inovasi saja ya, kalau ini langsung begitu untuk pengolahan, bagaimana membuat green bean, bagaimana membuat kopi olahan yang mungkin saat ini disukai oleh pasaran internasional, jadi mungkin lebih menjurus kepada jurusan tersebut. Mungkin suatu saat mungkin bisa dipikirkan, cikgu kita ya artinya mungkin suatu saat begitu mungkin disesuaikan memang betul dengan potensi lokal yang ada. Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang strategi dan harapan ke depan ini, kalau Cikgu nih melihat kompetisi apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat ini agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang mungkin saat ini kita rasakan memang semakin luas begitu ya kan? Terkadang kita tidak membutuhkan lagi seperti ada toko, kita tidak membutuhkan lagi untuk modal yang besar, cukup kita bergabung di marketplace atau mungkin di WhatsApp bisnis begitu kan, sudah dapat menjangkau pasaran-pasaran yang luas sendiri. Ini seperti apa nih strateginya ke depan ini?
1: Gini, Haus, ya, memang dunia digital, pecahannya ke marketplace apa ini tuh akan mematahkan orang-orang yang tidak kreatif.
0: Iya, kita betul.
1: Saya tanamkan sekalios.
0: Mm-hmm. Betul,
1: jadi,
0: betul.
1: Kita tidak kreatif, kita hanya mengandalkan suatu, tidak terbiasa dengan perubahan zaman, sepertinya kita akan tertinggal sekali.
0: Betul.
1: Menurut saya gini, Haus, ya. Kalau saya sendiri atau guru-guru di sekolah pasti menerapkan ada 5 hal yang paling penting, Haus.
0: Okay,
1: pertama, keterampilan sesuai bidang usaha.
0: Uh-huh.
1: Ingat, keterampilan. Kalau kita tidak punya passion, kita tuh butuh waktu sekali untuk sampai di titik yang harusnya orang udah duluan, Haus.
0: Yeah.
1: Pertama itu tadi, keterampilan sesuai bidang usaha. Uh-huh. Kedua, kemampuan digital. Digital sangat dekat juga dengan kita. Siapa sih hari gini tidak bermain handphone, tidak memanfaatkan dunia digital tersebut, ya, Haus?
0: Betul, betul.
1: Kemudian, ketiga, pengelolaan keuangan.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian komunikasi dan pelayanan pelanggan.
0: Mm-hmm.
1: Yang terakhir, serta kreativitas dan berinovasi. Itu lima hal menurut saya.
0: Okay.
1: Saya ingin menambahkan satu hal lagi, Haus.
0: Uh-huh.
1: Balik lagi, saya bilang kemampuan bahasa Inggris. Karena mungkin pendengar RRI Rimba Raya juga tahu, sekarang masih bahasa Inggris itu topnya lah untuk sebagai jembatan tadi, Haus, ya.
0: Mm-hmm.
1: Tidak semua usaha harus langsung masuk pasar internasional.
0: Betul.
1: Walaupun, ya, Haus, ya, tidak semua usaha harus langsung masuk pasar internasional.
0: Yeah.
1: Tapi kemampuan bahasa dapat membuka akses informasi, memperluas promosi, dan memperkenalkan produk lokal kepada lebih banyak orang.
0: Yeah.
1: Karena kita permainan kita gini, Haus, kita nggak mungkin langsung, kita butuh stepping point ke selanjutnya, kan, Haus.
0: Yeah.
1: Mungkin cuma berdiam di tempat. Setiap manusia itu pasti punya, butuh inovasi, butuh kemajuan, butuh pergerakan. Jadi lima hal dasar itu saja sih menurut saya yang harus saya, kompetensi itu yang harus saya tanamkan, Haus, untuk murid-murid saya.
0: Oke, baik. Tentunya yang menarik yang terakhir tadi, ya, kemampuan berbahasa Inggris. Karena mungkin kalau saat ini, kalau kita tidak mungkin menjangkau pasaran global tanpa satu pengertian bahasa yang mungkin kita tidak pahami, ya. Bahkan saya terpikir beberapa waktu ini mungkin juga pernah kita bicarakan ini, bukan hanya tentang kemampuan berbahasa Inggris, tetapi nantinya mungkin tenaga kerja yang ada di SMK itu sendiri tidak mampu menggapai menjadi tenaga kerja, mungkin bisa di luar, begitu kan. Ada benua Australia yang membutuhkan pekerjaan, ada mungkin di Jepang ataupun di Korea, begitu kan. Bukan hanya kita mengirimkan produk, tetapi kita juga mengirimkan tenaga kerja yang terampil tentunya, yang berasal dari daerah-daerah yang mungkin secara pemikiran nanti kita ini tenaga kita yang mungkin secara kapasitas yang tidak kalah juga dengan tenaga kerja yang ada di luar.
1: Benar, Ros. Ini saya tambahin dikit, ya. Saya cuma mau bilang sama anak-anak, mau SMA, mau SMK, mau SMP, SD juga.
0: Yeah.
1: Ayo tingkatin lagi bahasa Inggrisnya, karena secara tidak langsung bahasa Inggris itu akan menambahkan value tersendiri buat kalian. Belajar sedikit-sedikit juga kepada orang tua di rumah yang mungkin lagi dengerin RRI Rimba Raya nih.
0: Yeah.
1: Bekal itu anak kita untuk berbahasa, mengenal bahasa lebih banyak.
0: Betul.
1: Banyak bahasa yang kita kenal, banyak peluang yang akan kita dapatkan.
0: Mm-mm. Betul.
1: Itu saya
0: pesan saya. Okay. Baik, terakhir nih, sebelum kita waktu kita terhalang dengan azan asar, ya.
1: Yes.
0: Apa motivasi nih yang mungkin Pak Win akan berikan kepada generasi muda, atau saat ini ya siswa SMK sendiri, atau mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini mungkin terpikir untuk masuk SMK itu kan ada satu halangan. Di luar sana mungkin berkembang pikiran anak-anak SMK itu cenderung agak lebih atraktif, ya, begitu, ya. Kalau kita mendengar ada kerusuhan-kerusuhan, wah ini SMK ini. Mungkin ada pikiran seperti itu, ya. Wah, siapa nih yang tawuran-tawuran? Wah, ini anak SMK ini. Padahal mungkin kan tidak. Kalau kita melihat hal-hal tersebut kan di SMA juga sering terjadi, begitu kan, di sekolah-sekolah kejuruan yang lain juga sering terjadi.
1: Ya.
0: Mungkin ada anggapan yang mungkin bisa Pak Win luruskan nih yang di luar sana, yang mungkin ada hal-hal yang kurang positif, begitu, ya. Ada pikiran negatif bagi orang-orang tua pendengar RRI Rimba Raya yang mungkin selama ini seperti ada hijab untuk memulai membuka wawasan untuk bagaimana generasi muda ini juga harus dilatih skill mereka, keterampilan mereka, baik itu kewirausahaan mereka juga, agar nanti siap tampil, siap diluncurkan kepada dunia usaha.
1: Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Ini sedikit nih waktunya, tapi ini harus ada powernya nih kalau menurut
0: saya. Iya, silakan.
1: Bapak Ibu pendengar setia RRI Rimba Raya di rumah dan siapa saja, menurut saya SMK itu adalah anak-anak yang terbentuk dengan skill. Anak-anak yang terbentuk dengan siap untuk dunia nyata.
0: Betul.
1: Saya rasa kalau kita berbicara tentang bad brandingnya atau kerasnya SMK itu sebenarnya umum, di SMA juga ada.
0: Yeah.
1: Tapi mungkin karena SMK itu basicnya adalah skill, mereka dituntut untuk bagaimana untuk dunia nyata, tidak membenarkan untuk hal yang bercepat negatif, Kaos.
0: Okay.
1: Tapi untuk zaman sekarang SMK sudah keren, Kaos.
0: Yeah.
1: SMK sudah mulai bisa menyetarakan dalam segi apapun terlihat di berbagai lini perlombaan, kegiatan, dan SMK sekarang sudah go di digital dan go public dan go apa ya, kompetisinya lebih menarik, Kaos. Saya rasa masyarakat juga udah bisa melihat bahwa SMK bukan lagi hal yang identik dengan sesuatu yang keras, sesuatu dengan yang anarkis, dengan sesuatu yang bersifat rusuh gitu.
0: Yeah.
1: Karena di beberapa SMK di Bandar Meriah saya lihat sudah sangat keren, Hos.
0: Okay.
1: Sudah bisa bersaing dengan tingkat lainnya. Dan mereka juga punya kompetisi sendiri dan tahu apa yang mereka bisa kembangkan di luar, Hos. Jadi itu saja sih menurut saya. Ayo ke SMK gitu. SMK bisa sih.
0: Dan SMK keren begitu ya.
1: Keren banget.
0: Oke, baik. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tak terasa kita sudah sampai di ujung program UMKM Bicara pada sore hari ini. Pendengar, dari perbincangan kita bersama narasumber kita ya, Pak Win Zailani SPD, dengan tema pendidikan kejuruan sebagai kunci peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM, kita memahami bahwa pendidikan dan keterampilan memiliki peran penting dalam membangun usaha yang tentunya lebih maju, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan tentunya mampu bersaing. Oke, baik, atas nama tim produksi RRI Rimba Raya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Guru kita Win Jailani SPD.
1: Terima kasih,
0: atas
1: kesempatannya, sehat-sehat
0: selalu. Iya, terima kasih atas waktunya, wawasannya, dan informasi yang telah dibagikan dalam program kita sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.
1: Oke,
0: baik. Mudah-mudahan satu waktu juga kita diberi kesempatan untuk dapat lagi mungkin berbicara atau dapat ngobrol lagi untuk tema-tema yang lebih penting lainnya ya, Pak Win ya.
1: Dengan senang hati.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak. Salam sehat, salam kompak terus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tentunya peningkatan kualitas UMKM tidak hanya bergantung pada modal usaha, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan produk berkualitas, mengelola usaha dengan baik, berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta memahami kebutuhan pasar. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pendidikan kejuruan, pemerintah, dunia usaha, dan para pelaku UMKM perlu terus diperkuat dengan bekal keterampilan yang sesuai dengan pendampingan yang tentunya berkelanjutan. Potensi usaha lokal di Kabupaten Bandar Meriah dan Dataran Tinggi Tanah Gayo diharapkan semakin berkembang dan mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Oke, baik pendengar, tentunya mari kita dukung terus UMKM lokal ya, agar semakin berkualiti, semakin dikenal, dan semakin mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Saya laku penyiar, pendengar, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ya selama memandu program ini. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, dan jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi lebih baik. Pamit undur dari program UMKM Bicara edisi Senin 12 Oktober 2026. Tetap setia bersama kami RRI Rimba Raya, sahabat informasi dan inspirasi masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo. Bila topik wali daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sukses untuk seluruh pelaku UMKM. Sampai jumpa pada dialog UMKM Bicara berikutnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Seperti biasa, selawat asikil akan kita hadirkan berikut untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Benar Meriah. Apa kabar Tanoh Gayo? Apa kabar sahabat RRI Baraya di Redelong Simpang 3 Bukit juga Bandar Wih Pesam Timang Gajah Pintu di Megayo Permata Siautam Mesidah Badan Kelipah Gajah Putih dan tentunya Sejangkau Siar 90,1 MHz. Luar biasa mendengar, semoga sehat selalu ya, rezeki dilancarkan, urusan dimudahkan, dan senyuman tetap mengembang meskipun pekerjaan hari ini belum selesai sepenuhnya. Jumpa kembali mendengar bersama dengan Bang Cibro ya, yang siap temani sore Anda dengan penuh semangat, penuh kehangatan, bahagian, dan tentunya dengan pilihan lagu-lagu yang bisa membuat suasana semakin ceria, amin. Oke, baik pendengar, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda di edisi siar Senin 12 Oktober 2026 dalam program Selamat Sore Bandar Meriah hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya. Nah pendengar, bagaimana dengan kabar hari Senin ini? Masih semangat ya? Senin memang awal perjalanan untuk kembali menjalani rutinitas. Ada yang sejak pagi sudah sibuk bekerja di kebun kopi ya. Ada yang beraktivitas di kantor juga, melayani para pelanggan di pusat-pusat pertokoan, menjalankan usaha lainnya, mengurus rumah tangga di rumah, bahkan ada pula yang masih berada dalam perjalanan menuju ke rumah. Tentunya setelah menyelesaikan berbagai pekerjaan dan aktivitas hari ini. Oke, baik pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini ya, Bang Cibro mau mengingatkan satu hal, jangan lupa untuk tetap bersyukur, jangan mudah menyerah, dan jangan sampai kesibukan membuat kita lupa menikmati hal-hal yang sederhana yang membahagiakan. Oke, baik pendengar, untuk Anda sahabat petani kopi Tanah Gayo, semoga hasil kebun hari ini semakin baik. Bagi para pedagang dan pelaku UMKM juga, semoga dagangannya laris dan usahanya semakin berkembang. Bagi yang sedang bekerja, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan ya, amin. Dan bagi sahabat yang sore ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jangan buru-buru ya, utamakan keselamatan supaya bisa sampai di rumah dan berkumpul kembali bersama dengan anggota keluarga tercinta lainnya. Oke, baik sahabat dari Rimba Raya, sore ini kita santai saja ya, tinggalkan sejenak kepenatan, kita hadirkan kembali senyuman, kita nikmati alunan musik, dan kita jadikan sore ini sebagai sahawak, sebagai waktu untuk mengisi kembali semangat kita. Oke, baik, kita nikmati satu buah lagu ya. Selamat mendengarkan, tetap semangat, dan salam kompak selalu untuk Anda. Ini dia.

Saudara, ada satu ungkapan yang khas masyarakat Gayo yang menarik untuk kita renungkan. Mukemang bilaken. Secara sederhana, mukemang menggambarkan sesuatu yang berkembang atau mekar, sementara bilaken berkaitan dengan masa atau momen tertentu. Dalam kiasan, mukemang bilaken merupakan sindiran terhadap orang yang sikapnya berubah-ubah karena kepentingan. Saat sedang membutuhkan sesuatu atau sedang ada keperluan, sikapnya bisa tiba-tiba menjadi sangat ramah, perhatian, bahkan ringan tangan untuk membantu. Ibarat bunga yang sedang mekar, terlihat indah dan menarik. Namun ketika kepentingannya sudah selesai, sikap itu pun berubah. Keramahannya menghilang, perhatiannya berkurang, bahkan seolah tidak lagi mengenal. Dari ungkapan ini kita belajar bahwa kebaikan seharusnya tidak muncul hanya ketika ada kepentingan dan keperluan. Jadilah manusia yang tetap baik dalam keadaan apapun, karena ketulusan bukan tentang kapan kita membutuhkan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita tetap menghargai sesama tanpa mengharap imbalan. Mukemang bilaken, sebuah ungkapan Gayo yang mengajarkan kita tentang ketulusan, konsistensi, dan kejujuran di dalam bersikap.

Pernahkah kita mendengar kisah-kisah sederhana dari orang tua atau kakek dan nenek menjelang tidur? Di Tanah Gayo, tradisi berkisah itu dikenal dengan nama kekeberen. Kekeberen berasal dari kata keber yang berarti kabar, berita atau kisah. Dahulu, kakek nenek maupun orang tua menyampaikan berbagai cerita kepada anak-anak mereka menjelang tidur. Namun kekeberan bukan sekadar cerita pengantar tidur. Di dalam setiap kisahnya tersimpan pesan tentang kebajikan, kejujuran, keberanian, sopan santun, tanggung jawab, nilai-nilai agama, serta kearifan lokal masyarakat Gayo. Melalui kekeberan, orang tua bukan hanya menghibur anak, tetapi juga menitipkan nasihat dan membentuk karakter sejak usia dini. Kisah yang sederhana, tetapi nilai yang diwariskannya begitu besar. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi saat ini, kekeberan mengingatkan kita bahwa budaya lisan adalah bagian penting dari identitas masyarakat Tanah Gayo. Mari kita kenalkan kembali kekeberan kepada generasi muda agar cerita dan nilai luhur yang diwariskan para leluhur tidak hilang ditelan zaman. Kekeberan, cerita dari masa lalu, nilai untuk kehidupan hari ini, dan warisan untuk generasi yang akan datang bersama melestarikan budaya, menjaga identitas Tanah Gayo.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 33 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya di edisi siar Senin 12 Oktober 2026. Nah, yang pendengar dimanapun Anda berada ya, bagaimana semoga lagu-lagu yang sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya bisa menambah warna dan semangat sore Anda. Oke, baik, baru bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat datang. Yang sejak tadi setia mendengarkan, terima kasih atas kebersamaannya. Oke, baik ya. Coba Bang Cibro bertanya ya, bagaimana dengan perjalanan hari Senin Anda? Edisi hari ini apakah semua berjalan lancar sesuai dengan program yang sudah direncanakan tentunya? Semoga apapun itu yang Anda usahakan hari ini ya, membawa hasil yang baik dan menjadi berkah bagi keluarga. Buat sahabat yang masih bekerja, tetap fokus dan semangat. Buat yang sudah sampai di rumah, silakan beristirahat sejenak sambil menikmati sore bersama dengan RRI Rimba Raya. Tentunya jangan lupa, sore yang indah akan terasa semakin menyenangkan kalau kita bisa menjalaninya dengan hati yang tenang dan tentunya dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Tetap bersama kami karena masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda. Mudah-mudahan salah satu dari lagu yang kami hadirkan adalah lagu-lagu yang Anda sukai ya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, seperti biasa nanti kita tepat di formasi 17 ya, kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, untuk Anda semua selamat sore ya. Ya, pendengar kami RRI Baraya, dimanapun Anda berada, salam hangat, salam sejahtera, dan tentunya salam kompak selalu untuk kita semuanya. Sore yang indah ini, semoga hati kita tetap bahagia, aktivitas dapat berjalan lancar, dan kebersamaan kita bersama RRI Baraya semakin terasa istimewa. Nah, baik pendengar, kembali kita akan temani Anda dengan alunan musik yang penuh dengan perasaan ya. Kita awali kebersamaan sore ini dengan sebuah lagu dari Andlik yang berjudul Rindu Bukan Pilihan. Sebuah tajuk yang mengingatkan kita bahwa terkadang rindu datang tanpa diminta. Hadir begitu saja, normali, manusiawi, dan menyimpan cerita tersendiri di sudut-sudut hati yang paling dalam. Buat Anda yang sedang merindukan seseorang, entah itu keluarga, sahabat lama, atau seseorang yang begitu istimewa, semoga lagu ini bisa mewakili perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oke, baik pendengar, mari kita nikmati ya, Andelik dengan Rindu Bukan Pilihan. Selamat mendengarkan, salam kompak selalu untuk Anda semuanya. Ini dia.

Saudara, baru-baru ini warga kampung Wihni Bakong, Kecamatan Sidehnara, Kabupaten Aceh Tengah dibuat takjub oleh fenomena alam langka pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Langit mendung tiba-tiba dihiasi oleh awan berwarna-warni menyerupai pelangi yang berkilauan di balik kumpalan awan tebal dengan latar perbukitan dataran tinggi Tanah Gayo. Fenomena ini dikenal dengan awan iridensi, peristiwa optik atmosfer akibat pembiasan cahaya matahari oleh butiran air atau kristal es di dalam awan. Meski hanya berlangsung singkat dan tidak berbahaya, keindahan warnanya membuat banyak warga takjub dan langsung mengabadikan momen langka tersebut. Pendengar, awan iridensi ini menjadi pengingat bahwa alam Aceh Tengah masih menyimpan keindahan dan keunikan yang memukau. Tetap bersama kami, karena alam selalu punya cara indah untuk menyapa Anda.

Oke, baik pendengar, gimana pun Anda berada, kita jelang perpasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Untuk sama-sama kita ikuti program Lintas 17. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17. Makorwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 12 Bandar Aceh. Saya Toto bersama presenter dari RI Sekor Santara 17 Bandar Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan aktual yang terjadi di berbagai jeroan. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda meningkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana meteorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Tim Lots Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Seluruh Tamiang, serta Rile RRI, Radio Rimba Raya.

0: Olimpiatri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intake air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau pertama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak. Nah, waktunya dibendung. Nah, ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2006, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat rehabilitasi rumah serta lahan sawahan yang dapat bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
3: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
5: Baitul Mal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
6: Kemudian bukan keluarga ASN dari Polri dan

0: bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir.
1: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
2: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, daripada membantu kan untuk penambahan modal usaha kan.
3: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
2: Terus berlanjut.
1: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
0: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
4: Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Aceh Utara.

0: Creative Fresh Day, kami ulangi, Creative Fresh Day BSI dan RRI dorong UMKM serta kembali Car Free Day Loksmawe. Selengkapnya laporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Loksmawe, A. Haris, mengapresiasi Creative Fresh Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia BSI dan RRI Loksmawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
2: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain kegiatan hiburan dan nih itu yang merupakan event baru bagi kita loh semua weh, yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini, di samping olahraganya ada UMKM-nya, belanjanya dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik terutama dari pemerintah Kota Loksmawe.
1: Sementara itu, area manager BSI area Loksmawe, Toto Sudiarto, mengatakan Creative Fresh Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Loksmawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
3: Ya, insya Allah sih acara Creative Fresh Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangkan Car Free Day, acara Car Free Day, supaya Car Free Day di Kota Loksmawe ini aktif kembali, terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join, atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami, kami persilahkan.
1: Totok menyebutkan, masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma, dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terus Aceh Utara, kita menuju melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI Awan Rohargo menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi dan berinteraksi sosial.
2: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi Cup tidak ada bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya itu bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
3: Kopi Cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Cup.
1: Salah seorang peracik Kopi Cup, Rahmat Muliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
4: Mengukir sejarah di Bumi Kumar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Cup, itu terlahir dari...
5: Ya, untuk BSK 8 ini sudah hampir membentuk.
4: Dia tahu bahwa...
5: BSK 8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
6: Amat berapa menyediakan ini tadi?
5: BSK 3 ini hampir membentuk. BSK angka 4 juga ini hampir membentuk. Semuanya berdiri.
1: Kopi Cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
0: Perayaan HUT ke 300, kami ulangi, perayaan HUT ke 438 Melabu menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
7: Perayaan hari ulang tahun HUT ke-438 Kota Melabu yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuzadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
8: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semangat.
7: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
9: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di Outland. Sudah 85% lah. Mudah-mudahan acara aja ini selalu ada.
7: Warikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzat Tunisa, melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilakukan Arif Rizal.
10: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan, melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha, serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
11: Kegiatannya adalah bimbingan teknis dan teknis terhadap wirausaha yang bergerak di bidang industri kecil menengah agar di mata saya khususnya diberikan pelatihan oleh Kementerian Kementerian untuk Indonesia, kemudian didampingi oleh kami untuk mengawasi kegiatan itu.
10: Sementara itu, fungsional pembina industri ahli madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
12: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
10: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak ke dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan bangkit pasca bencana. Pesona Danau Letawar kembali mengundang wisatawan berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabi Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah, kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Letawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Letawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata aja, yeah. Ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar, jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat, Kapolres Bener langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilakukan Bambang Putra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugrah dampingi KBO Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan poin pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang.
4: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bu ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum bisa bawa motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Pakai helm lah. Mana dong, Pak Polisnya? Hah? Ya, Sat, mau ke mana hari ini?
5: Mau pulang.
4: Mau pulang, dari mana?
5: Dari Pondok.
4: Dari Pondok. Sekolah? Berapa? Kamu saya tak datang aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jangan lagi. Ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya.
6: Kita ketemu lagi nih, catatnya ini Pak Pemurnya, Dik.
4: Nah, cari adik yang masih bandel, masih juga tetap nggak mau diaturan, hilang kan?
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami akan menuju 0 km Indonesia Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan dia.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lain yang masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah sekarang memang kami ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka enggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari sisi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya enggak mampu, ya berarti enggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang Dr. Jevo Rifan Sandikta menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami melakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebutuhannya. Itu yang paling utama yang diharapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Koril 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Koril 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar RRI Rimbara 90,1 MHz. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sore ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hati bahagia, urusan dimudahkan, dan rezeki yang semakin dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Salam hangat, salam sejahtera ceria, dan salam kompak selalu untuk seluruh sahabat pendengar di Kabupaten Bandar Meriah Cetengah dan seluruh penjuru dataran tinggi Tanah Gayo. Luar biasa pendengar, semoga semangat tetap menyala ya. Senyum tetap mengembang dan kebersamaan kita selalu membawa kebahagiaan. Amin. Sore ini pendengar edisi siar Senin 12 Oktober 2026 ya. Kembali kita bersua dalam suasana penuh kehangatan. Setelah seharian beraktivitas bekerja di kebun, menyelesaikan pekerjaan di kantor, melayani pelanggan, berdagang ataupun mengurus rumah tangga. Kini saatnya kita nikmati waktu sore dengan lebih santai lagi ya. Tentunya melalui lagu-lagu pilihan sore ini, kita ingin kembali merasakan suasana kampung halaman, mengenang kenangan indah, mengingati orang-orang tercinta, merawat kecintaan kita terhadap budaya Gayo. Oke, baik, pernah satu buah lagu dari kemasan siapa tadi ya? Iya, yang berjudul... Wah, judulnya pun lupa ya. Tapi tentunya lagu tersebut membawa keceriaan untuk kita semuanya ya. Baik, kami pilihkan lagu-lagu yang lain ya, yang akan tentunya menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Iya, yang judul lagu tadi adalah Ujung Gempulo ya, betul sekali. Baik, berikut satu buah lagu dari vokalnya Susi yang bertajuk Ama. Kembali kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ini dia.

Oke, okay, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 8 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Kayu dan sekitarnya. Oke, okay, baik pendengar, satu buah WhatsApp juga sudah hadir bersama kita ya. Kali ini dari Bang Joy. Piye kabar Kang? Sehat, api? Mudah-mudahan api kabeh nih ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore menjelang malam kembali Bang. Ini Bang Joy, ini dari Ponsai ya, ingin request lagu dari vokalnya Damora ya. Judulnya Bujang Kampung dan Sarami Ari Singkite, judulnya Kurik Bago. Salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia RRI Rimbaraya dimana saja berada, semoga sehat selalu saja. Oke, oke Bang. Oke, baik, langsung kita hadirkannya lagu untuk permintaan pertama. Ini dia dari sang legenda. Ini dia Bujang Kampung untuk kita semua ya.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jalan formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 yang lalu. Narasi tersebut beredar ketika seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PES pneumonik lalu meninggal pada tanggal 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya seperti dilansir dari Tempo.com, Gubernur Iskut menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia, Rospotrebnadzor, menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah untuk pencegahan. Pendengar, narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya dibantau hanya sekitar 200 orang. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, informasi waktu untuk Anda ya. 1 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah permintaan kembali coba kita tunaikan ya. Kita bacakan dulu WhatsApp-nya, ada Mak Selfie di seputaran Kalna City. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Tio Orom. Iya, bukan nomor harmoni senja nih Mak Sel ya. Program teh sore ceria ya. Selamat tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Ada kilen, hey hey hey. Walaupun gerpore dangdut mengilari sinemi Bang Cibro. Wah wah wah, tega ya. Kerespon Bang kekunah pe betaga. Duh, aduh. Nagakan ke diri wah sinemi Mak Sel. Mak Selfie, lagu Ari Sadiah judul Di Matamu Resi, lanjut Saram Ari Sidang Temas judul Kisah Te. Salam kin si mu mengedeh urum si menyiar dan si tengah ngetik mu ngetik, tunggu episode selanjutnya ya. Sahana dan ketik ya gah. Ya di Bang Jo juga nampai tengah tunuh di bangga ngupi olok yodi ngelebuh di matawa Bang. Aduh aduh aduh, memang ke mata tujuh pasti arah si gitu kemas resia ya yang luar biasa. No gure Mak Sel nih pegarap dediang ga nampak ipan dan terong nih Mak Sel ga kami benulak dediang pake menegang niuku orom kumpu. Oh ina ina gure meja nengon kuda ga sire melalan kumpu. Oke, baik pendengar, tanpa basa-basi kita lanjut ya untuk lagu-lagu permintaan selanjutnya. Kali ini Bang Joy masih kita hadirkan ya. Korek Bagok Bangga, Bohmi Ari Pokali Singkite Boh Keta. Ini lagu ya.

Oke, baik, coba kita ke Kalna City ya. Kita hadirkan lagu permintaan Mak Selvi ya. Dari pokoknya Saktiah, Mata Mursi kembali kita hadirkan.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kita masuki sesi kedua dari program Sore Ceria. Ya, hadirkan lagu-lagu pilihan religi terbaik dari RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, setelah seharian kita menjalani berbagai kesibukan, bekerja, mencari nafkah, mengurus keluarga, dan menyelesaikan tanggung jawab, ya Sore ini kita waktu yang tepat untuk sejenak menenangkan pikiran, menjujukkan hati, dan kembali mengingati kebesaran Allah Ta'ala. Hadirkan lantunan lagu-lagu religi yang penuh makna, ya. Semoga kita dapat mengambil hikmah tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang rasa syukur, tentang kasih sayang, tentang cinta, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Baik, satu buat tembang religi coba kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dari vokalnya Bang Gigi, ya, dengan tajuknya Pintu Surga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 18 menit sudah kita jelang dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. 9 menit lagi pendengar, kita akan jelang di informasi 18 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di informasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Baik pendengar, satu bawah WhatsApp juga sudah kembali bergabung bersama kita di sore hari ini. Ada Mak Selfie di seputaran Kalna City. Bang Cipro, Mak Selfie lagu kasidah boh. Hari El Khawah, judulnya Cahaya Kehidupan. Ah, ikut ngegabung Bang Cipro. Arah suju, Siti Rua. Gersana Mak Selfie gak tengah arah kesempatan. Kemudian lagu ipi sesuai urum program itu kita putaran PWN nih. Oke, baik, El Khawah, Cahaya Kehidupan, kami hadirkan untuk Anda.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi terjelang formasi 18 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, sepertinya ya sudah waktunya untuk kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dari ibadah kita untuk hari ini dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahu

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu buah lagu pilihan religi dari vokalnya Opik ya, wahai pemilik jiwa. Sudah sama-sama kita dengarkan dan sekaligus sudah berlalu dari ruang dengar kita. Oke, baik pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda ya, 15 menit lagi atau 14 menit lagi kita jelang di formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya itu kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi teraktual dan informasi-informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air, juga dari mancanegara. Oke, baik, masih dalam pilihan lagu religi ya. Kali ini masih dari pustaka RRI Rimba Raya, Tuhan Kuatkan Aku, untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 4 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepat di formasi tersebut kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Oke, baik, sebelum itu satu buah lagu dari vokalnya Rapli Kande. Coba kami hadirkan untuk Anda kali ini dengan titelnya Ku Kenang Hari Ibu.

hiraukan. Oke, baik pendengar, satu menit mulai kita jalan formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali program berita sentral dari Jakarta. Oke, baik, dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Medan Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutlah. Penanganan karhutlah masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
5: mungkin apa-apa yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu, Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutlah. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Mangkala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutlah.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Mangkala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana siapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana

0: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutlah.
1: Masih kita stempelkan Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Utara. Nah, yang pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang waktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start drone di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi stay di sana. Mereka tetap dipantau. Terpantau secara berkala, ada tidak, sambil kita melakukan ground check yang diawasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau penelitian di lapangan, ada tidak lagi asap atau yang menyala lagi di
0: sementara. Untuk penanganan dampak karhutlah yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Uqbah.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk adanya proses mengantarkan uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga kamis malam.
7: Pas bener

0: yang disiapkan buat muktamar?
1: Nanti terjawab. Mas. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
0: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
2: Belum, Pak.
0: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
2: Masih proses ini, Pak.
0: Maksudnya proses gimana, Mas?
2: Masih penyidikan terus.
0: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
2: Nggak ada.
0: Oke, makasih, Pak.
3: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama Atika.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Derajat Hari Wibowo menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
5: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
7: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
5: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan kurang.

0: balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
1: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
0: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
2: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan kalau penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
0: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
4: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
5: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih, per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
4: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
6: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
4: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
7: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang legenda.
8: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita bukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke tanah.
7: Salah satu pelaku UMKM nasi cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
9: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
10: Ini jualannya apa sih, Mbak?
9: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
11: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
7: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
12: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit sudah beranjak dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 3R Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi inspirasi tentunya. Oke, baik, kita masih bersama dengan RRI Rimba Raya. Pendengar, saat lagi kita juga akan hadirkan kembali programa ya kumandang azan ya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo, tepatnya kumandang azan Isa. Sebelum itu beberapa buah lagu religi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Ya, selamat malam pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di malam hari ini yang akan dibawakan oleh Satiran dengan judul Menjaga Alam Adalah Amanah.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat agama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan tanah yang menghasilkan serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil, tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang, kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini yang dibawakan oleh Satiran dengan judul Menjaga Alam Adalah Amanah. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 137 peserta apresiasi Madrasah Kabupaten Bener Meriah dilepas untuk mengikuti kompetisi tingkat Provinsi Aceh Senin 12 Oktober 2026. Pelepasan dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah Tarmizi di lingkungan kantor Kemenag setempat. Peserta berasal dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Dalam arahannya, Tarmizi berpesan agar peserta menjaga kesehatan, mempersiapkan diri dengan baik, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kompetisi. Ia juga berharap ajang tersebut menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kemampuan, serta menambah pengalaman. Seluruh peserta juga diharapkan mampu meraih prestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Bener Meriah di tingkat Provinsi Aceh. Demikian informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya.

0: Ya baik pendengar, selanjutnya kita ikuti drama radio produksi RRI Takengon dengan judul Di Antara Dua Amin.
1: Cinta seringkali hadir tanpa mengetuk pintu, membawa dua hati bersatu di bawah langit yang sama. Namun, ketika keyakinan membentangkan jarak di antara mereka, jalan menuju satu atap tak pernah menjadi lintasan yang mudah. Ini adalah kisah Reza dan Sarah, dua insan yang telah 5 tahun mengenyam kasih, namun terus membentur dinding perbedaan yang begitu tebal.
2: Sarah, ayah menanyakan hubungan kita lagi semalam. Beliau tegas, Sar. Ayah bilang, kalau kita tidak bisa melangkah lebih jauh, kalau jalan yang kita tempuh masih berlawanan.
3: Mama juga sama, Zah. Waktu aku cerita kamu ajak aku makan malam keluarga, Mama langsung nolak. Mama takut, Zah. Takut aku kehilangan identitas dan iman keluarga besar kita. 5 tahun kita jalanin ini loh. 5 tahun. Tapi rasanya, kita ini makin dipojokkan di sudut yang sama.
2: Aku cinta sama kamu, Sar. Sungguh. Tapi aku juga gak mau kita mengorbankan restu orang tua atau menyembunyikan keyakinan kita sendiri demi ego kita.
3: Terus kita harus gimana, Zah? Harus menyerah setelah semua kenangan dan janji yang kita buat?
2: Bukan menyerah, Sar. Tapi kita butuh waktu untuk benar-benar memahami kemana arah hati kita masing-masing. Tanpa paksaan dari aku dan tanpa ketakutan dari kamu.
4: Reza, duduk sini. Mau sampai kapan kamu mempertahankan hubungan yang gak jelas ini? Pernikahan itu bukan cuma menyatukan dua kepala, tapi menyatukan prinsip di hadapan Allah. Apalagi kamu anak laki-laki tertua di keluarga ini.
2: Reza paham ya. Reza sangat paham. Tapi Reza percaya, keputusan besar dalam hidup tidak bisa diambil dengan emosi. Reza minta waktu untuk terus berdoa dan membimbing jalan ini dengan baik.
4: Tapi sampai kapan, Zah? Agama itu bukan untuk dipermainkan atau sekedar kompromi perjodohan.
3: Sarah, dengerin Mama. Keluarga kita sudah turun-temurun memegang teguh iman ini. Jangan hanya karena cinta pada seorang pria, kamu melupakan siapa diri kamu dan keluarga yang membesarkan kamu.
5: Mama, Sarah gak pernah mempermainkan apapun, Ma. Sarah cuma minta Mama dengarkan perasaan Sarah. Reza itu pria yang baik, Ma. Dia menghargai Sarah.
3: Kebaikan saja tidak cukup jika pondasi kehidupan kalian berbeda, Sarah.

0: Tunjukkanlah jalan yang sebenarnya. Aku tidak ingin berpindah hanya karena rasa takut kehilangan Reza, Tuhan. Aku ingin melangkah karena hatiku benar-benar menemukan rumah dan kedamaian di jalan-Mu. Reza, aku sudah mengambil keputusan.
1: Keputusan? Keputusan apa, Sar? Tapi apapun yang kamu putuskan, aku akan coba terima. Walau itu artinya kita harus...
0: Aku mau bersyahadat, Sar. Aku ingin menjadi seorang muslimah.
1: Sar, kamu serius? Tolong, Sar, jangan lakukan ini cuma demi aku atau pernikahan kita. Aku gak mau ya kamu menyesal di kemudian hari.
0: Ini bukan karena kamu, Zah. Hubungan kita 5 tahun ini cuma pintu masuknya. Tapi ketenangan yang aku lihat dari caramu beribadah, cara kamu menyikapi masalah dengan doa, itu yang buat hatiku yakin. Aku sudah belajar membaca dan bertanya pada diriku sendiri selama beberapa bulan terakhir. Hatiku sudah bulat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya, Sar.
2: Keputusan Sarah menjadi pemicu gelombang besar berikutnya. Ibu Maria merasa terpukul dan sempat enggan menghadiri hari bahagia putrinya. Sementara Pak Hasan masih menyisakan keraguan di hatinya, mempertanyakan kesungguhan niat Sarah.
3: Sarah, jadi mualaf itu adalah perjalanan seumur hidup. Apakah kamu benar-benar siap meninggalkan tradisi keluargamu dan bersiap menghadapi penolakan dari mereka?
0: Saya siap, Pak. Saya tahu ini tidak mudah untuk Mama dan keluarga besar saya. Tapi saya meyakini keyakinan baru saya ini dengan penuh kesadaran, Pak. Saya mohon bimbingan dari Bapak dan Reza agar saya bisa menjadi pribadi dan istri yang solehah.
3: Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu, Nak. Bismillah, Ayah merestui kalian berdua.
4: Sarah, Mama kecewa sama kamu. Mama sedih. Tapi mau bagaimanapun, Mama adalah ibu kamu. Mama tidak bisa menghapus rasa sayang Mama hanya karena pilihan jalanmu berbeda dari Mama.
0: Mama, terima kasih ya, Ma. Enggak ada yang berubah dari rasa bakti Sarah sama Mama. Sarah tetap anak Mama selamanya.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di hadapan saksi dan pemuka agama, Sarah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan penuh penghayatan. Sebelum akhirnya mereka bersanding di pelaminan yang sah.
3: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Sarah Anindya binti Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini bersama aku, Sar. Terima kasih sudah mau berjalan di jalan yang sama denganku.
0: Terima kasih sudah membimbingku tanpa memaksa, Zah. Sekarang kita menatap masa depan yang sama.
2: Cinta yang didasari atas kesabaran, niat yang tulus dan keikhlasan pada akhirnya menemukan muaranya. Perbedaan yang dulu menjadi jurang pemisah kini menjelma menjadi jembatan kedewasaan. Reza dan Sarah membuktikan bahwa ketika restu ilahi telah diraih dan rasa saling menghargai dijaga, ujian sesulit apapun akan bermuara pada kebahagiaan yang abadi. Mereka kini melangkah bersama, menatap masa depan yang hangat, bahagia dan berdua selamat. Demikian drama radio produksi RRI Takengon dengan judul Di Antara 2 Amin yang diperankan oleh Erik sebagai Reza, Asita sebagai Sarah, Budi sebagai Pak Hasan, Tarini sebagai Ibu Maria, dan Naura sebagai narator. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi pendengar, kita beranjak di program Ruang Komunitas di edisi

0: Di malam hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026, nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah tersambung melalui Google Meeting di malam hari ini, dengan topik kita yaitu katanya cuma bercanda, mengapa anak bisa terluka, fenomena bullying dari kacamata psikologis ya. Sudah terhubung bersama kami di malam hari ini pendengar, ada Kak Rahmi Windika Fitri, MPSI psikolog, selaku psikolog klinis ya. Selamat malam Kak Rahmi, sehat ya?
1: Budi, sehat selalu. Semoga Kak Budi dan kawan-kawan juga sehat ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Rahmi sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini nih. Iya. Nah, pendengar semua, pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net, kalau kita berbicara perundungan atau bullying ini pada anak masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari orang tua, tenaga pendidik dan juga masyarakat ya. Tidak jarang juga tindakan mengejek, menghina, memberi julukan yang merendahkan, mengucilkan hingga melakukan kekerasan fisik ini dianggap sebagai candaan biasa ya. Padahal sesuatu yang dianggap lucu oleh para pelaku ini belum tentu menyenangkan bagi korban. Di balik kalimat katanya cuma bercanda, jadi bisa tersimpan luka emosional yang berdampak pada perkembangan psikologis anak ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Kak Rahmi malam hari ini, mencakup berbagai bentuk perundungan, faktor yang melatar belakangi perilaku pelaku, serta dampak psikologis yang dapat dialami korban, mulai dari menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, kesulitan bersosialisasi, hingga gangguan dalam proses belajar. Nah, Kak Rahmi, mungkin untuk mengawali obrolan kita di malam hari ini, dari sudut pandang psikologis, apa sebetulnya yang dimaksud dengan bullying atau perundungan pada anak nih? Silakan.
1: Oke, bullying itu tuh semacam tindakan yang berulang ya, Kak Budi ya, tindakan yang berulang, kemudian itu bersifat agresif, dan itu tuh dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok menunjukkan powernya, untuk menunjukkan power kepada seseorang agar seseorang itu terlihat apa namanya menjadi lemah gitu ya, merendahkan orang lain gitu. Nah, jadi bullying itu tuh sebenarnya tindakan yang berulang bersifat agresif, sifatnya nyerang gitu ya. Jadi konteksnya ini mungkin berbeda dengan bercanda, walaupun sebenarnya banyak orang yang membungkus itu sebagai candaan gitu. Padahal sebenarnya dia ini adalah tindakan agresif gitu Kak Budi.
0: Oke. Kalau kita telah sedikit demi sedikit nih Kak Rahmi nih, kan ini tipis sekali garisnya nih antara bercanda biasa mungkin, konflik antar anak, dan tindakan bullying sendiri. Ini cara membedakan secara spesifikasinya seperti apa kalau dalam dunia psikologis nih?
1: Oke, kalau candaan itu kan berarti ada concern dari kedua pihak ya, berarti kan mereka menyetujui, atau artinya mereka tuh sama-sama menikmati candaan tersebut. Kalau kita ngomongin konflik, berarti ada perbedaan gitu ya. Misalkan yang A bercandanya seperti ini, yang B tidak suka gitu ya, candaannya seperti ini. Jadi kan berbeda, akhirnya itu menjadi pertengkaran. Nah, kalau bullying sendiri, ini adalah tindakan yang menyerang gitu ya, yang terkadang dibalut candaan, padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk melemahkan atau merendahkan orang lain. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya ya Kak ya. Kalau candaan itu sebenarnya ada unsur konsen dari kedua pihak di mana mereka sama-sama menikmati. Kalau konflik biasa atau konflik dengan teman-teman tuh ada perbedaan candaan, jadi itu menjadi satu konflik dan pertengkaran. Kalau bullying itu adalah tindakan untuk melemahkan gitu. Oke. Kak Budi,
0: berarti secara nggak langsung sebetulnya bullying ini nggak selalu melibatkan kekerasan fisik, berarti ya ada mungkin kata-kata atau mungkin tindakan-tindakan dalam tanda kutip mengucilkan, ini juga termasuk dalam kategori perundungan begitu Kak Rahmi ya?
1: Betul sekali. Jadi bullying itu tuh nggak cuma dari fisik tapi dari verbal juga gitu ya, mulai dari hinaan ataupun kata-kata yang mengintimidasi, meremehkan gitu. Dan kata-kata ini tuh bersifat menyakiti sebenarnya. Balik lagi ya, bullying itu kan karena dia itu tujuannya adalah melemahkan atau merendahkan orang lain, maka bullying verbal itu bisa terjadi gitu dengan kata-kata yang melemahkan ataupun merendahkan orang lain, Kak. Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Sebagai psikolog nih, Kak Rahmi, selama terjun langsung sebagai psikolog, berbicara fakta di lapangan yang terjadi saat ini, kenapa anak-anak bisa melakukan tindakan bullying, Kak Rahmi?
1: Oke, okay, baik. Kalau dari pengalaman aku ya, Kak, ya, yang pernah menangani sesi remaja atau anak sekolah gitu ya, biasanya sih ada beberapa faktor. Yang pertama, dari pengasuhan, pola asuh orang tua gitu ya, si anak yang bullying ini tuh tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang gitu, atau mungkin dari rumahnya dia tidak pernah mendapatkan power gitu ya, Kak, sehingga dia akan mencari bagaimana dia mendapatkan power ke orang lain gitu. Nah, power inilah yang mereka gunakan untuk melemahkan orang lain. Jadi dengan cara merendahkan, kemudian menghina, menyerang orang lain, agar dia bisa tahu bahwa oh, gue punya power loh, gue punya kekuatan kayak gitu. Padahal faktornya adalah baru lagi dari pola pengasuhan, kemudian kebutuhan kasih sayang tidak didapatkan, seperti itu. Atau bisa jadi ada keluarga yang broken gitu ya, Kak Budi. Nah, sebenarnya itu balik lagi faktornya kepada kondisi rumahnya itu seperti apa. Atau pernah, bisa jadi dia pernah dibully gitu ya, dia akan melampiaskan membully orang lain karena dia melihat bahwa oh, aku pernah dibully, jadi aku pengen ngebully orang lain supaya aku merasa bahwa aku punya kekuatan juga gitu. Pada intinya sih seperti itu ya, Kak Budi. Ya,
0: berarti kalau saya tarik kesimpulan seperti ini, mungkin Kak Rani ya, si anak ini mungkin gak punya power di rumah, selalu mengalah sama orang tuanya. Nah, begitu dia di sekolah, akhirnya dia melampiaskan ke teman-temannya, begitu Kak Rani ya?
1: Betul sekali. Jadi okay, kuncinya adalah mereka mencari power kepada orang lain untuk melemahkan atau merendahkan orang lain, Kak, yang mungkin di rumah tidak dapat power itu gitu, atau mungkin di rumah dia mendapatkan didikan keras dari orang tuanya, atau di rumah dia tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang karena orang tuanya broken dan lain-lain sih, Kak.
0: Oke, berarti kalau disimpulkan seperti itu, kalau berdasarkan pengalaman yang Kak Rahmi tangani sejauh ini, pengalaman-pengalaman bullying yang seperti apa sih yang sering dialami di lapangan, verbal kah, kekerasan kah, atau mungkin ada yang lain, Kak Rahmi?
1: Oke, verbal ada, fisik ada gitu ya. Kebanyakan sih bullying verbal ya, Kak ya. Karena kan bullying verbal itu mereka dengan omongan ya yang dibalut candaan. Betul. Seperti itu. Tapi dampaknya beberapa klien saya yang mengalami bullying verbal itu ya jadi kurang percaya diri, jadi rendah diri, jadi malas untuk ke sekolah, bahkan sampai ada yang melakukan self harm atau menyakiti diri sendiri. Okay. Seperti itu, Kak.
0: Kalau kita berbicara korban selanjutnya nih, Kak Rahmi, kan setiap orang beda-beda nih ya. Ada orang yang berani melawan ketika dia dirundung, ada korban yang tidak sama sekali tidak berdaya ketika dirundung oleh teman-temannya. Ini kalau dari sisi psikologisnya penanganannya seperti apa nih, Kak? Karena kan korban, tiap korban beda-beda nih, penanganannya seperti apa dan prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama kah?
1: Oke, baik. Nah, sebenarnya tergantung dari dampaknya ya, Kak ya. Misal kayak tadi sampai kehilangan percaya diri, sampai dia rendah diri, itu biasanya diintervensi melalui konseling atau ngobrol one on one seperti itu ya, Kak. Jadi apa yang membuat dia tuh merasa tidak percaya diri ketika dia dibullying sama teman-temannya, atau misalkan apa sih yang membuat kamu merasa berpandangan negatif atau suka nilai negatif ke diri kamu gitu ya. Nah, kalau konteksnya sudah dampak itu sudah self harm, itu bisa ditangani dengan psikoterapi, Kak. Seperti itu. Jadi psikoterapi ini tuh melibatkan psikoterapi kognitif behavior ataupun dialectical behavior therapy, kurang lebih seperti itu. Jadi tergantung seberapa parah tingkat dari dampak bullying itu sendiri, Kak.
0: Oke, berarti efek atau dampak bullying ini bisa berbeda-beda di tiap orang, begitu Kak Rani ya. Apalagi kalau misalkan si orang tua tahu kalau si anaknya sering dibully di sekolah misalkan, tapi tidak segera ditangani. Nah, ini dampak atau efeknya ke depannya seperti apa? Apa berbeda-beda tiap anak atau seperti apa, Kak Rani?
1: Oke, baik. Kalau yang dari pengalaman saya secara garis besar ya Kak, jika dampak bullying ini tidak tertangani, maka ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Yang pertama, anak akan kehilangan kepercayaan diri, of course. Dia mungkin akan menarik diri dari orang lain, kemudian akan merasakan depresi, cemas, seperti itu, dan juga susah fokus ya untuk belajar juga. Apalagi kalau misalkan orang tua menormalisasi bahwa itu tuh bercanda, itu tuh bukan sesuatu hal yang harus kamu pikirkan. Nah, support sistemnya kan jadinya hilang tuh ya Kak. Nah, otomatis yang akan terjadi kalau support sistemnya hilang, kemudian dia akhirnya tidak berani cerita, menahan emosi, itulah yang akan terjadi seperti gangguan depresi, cemas, atau bahkan ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Oh, itu yang terjadi pada klien-klien saya ya, Kak Budi, karena kan kebanyakan klien saya kan dewasa dan ada pengalaman bullying juga. Jadi yang dirasakan adalah tadi ya, rendah diri, depresi, cemas, seperti itu. Dan mereka pasti akan selalu memandang diri mereka tuh negatif. Aku tuh gak pantas, aku tuh gak layak untuk dihargai, aku tuh gak A, B, C, D, E. Ada perasaan-perasaan inferior yang akan timbul saat dampak bullying ini tidak ditangani dengan profesional.
0: Oke, jadi itu, jadi cenderung lebih minder begitu Kak Rahmi ya?
1: Betul, minder. Oke. Ya kebanyakan tuh minder sih Kak.
0: Iya. Yang saya pengen tanyakan ya, seperti ini sih sebetulnya Kak Rahmi. Kalau misalkan dari kecil si korban ini sudah terus-terusan dibully, nah ketika dia beranjak remaja atau dewasa ini, apakah efeknya masih terus ikut sama dia, atau misalkan kita bisa selesaikan di saat itu saja?
1: Oke, kalau misalkan tidak ditangani, itu pasti akan dampaknya sampai dewasa Kak.
0: Oke ya.
1: Kayak tadi ya,
0: minder tadi ya,
1: perasaan, ya perasaan-perasaan inferior, bahkan kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, atau ada juga yang sampai melakukan percobaan bunuh diri Kak.
0: Betul.
1: Tapi kalau sudah ditangani dengan profesional gitu ya, dengan tadi konseling, psikoterapi, bangun karakter si remaja ini, nah insya Allah tuh mungkin akan ada perubahan atau kayak tadi sistem belief yang diciptakan atau dibentuk dari dampak bullying tadi, itu kan berubah maknanya. Kalau ditangani dengan tepat.
0: Iya. Cuman kan enggak semua anak berani ngomong Kak Rahmi ya.
1: Betul.
0: Enggak semua anak berani mengungkapkan kebenaran gitu. Ada anak yang tipenya diam-diam dipendam ya kan, sampai orang tuanya sendiri pun tidak tahu kalau si anak ini ternyata korban bully di sekolah gitu. Nah, ini gimana untuk anak-anak yang pendiam ini, biar supaya mau lebih terbuka lagi, biar mau lebih ngobrol lagi sama orang tuanya, kalau dia korban loh, jangan dipendam, jangan ditutup gitu, harus diungkapkan. Ini caranya seperti apa Kak Rahmi?
1: Oke, baik. Biasanya kan ada alasan kenapa anak itu diam. Pertama, dia merasa tidak aman untuk bercerita. Merasa tidak aman ini datangnya dari mana? Ketika misalkan dia bercerita, taunya dia dihakimi.
0: Betul.
1: Dia bercerita diabaikan. Dia bercerita malah dinormalisasikan. Jadi cara dia untuk bisa ngobrol atau komunikasi adalah membangun rasa aman terlebih dahulu. Gitu ya. Untuk orang tua misalkan kayak kita enggak perlu menanyakan kamu kenapa. Kita bisa nanyakan pelan-pelan kayak kemarin kok mama gak ngeliat sih kamu di main PS misalkan ya, kebiasaan main PS contohnya, atau kok akhir-akhir ini kamu gak suka makan ini ya gitu, emang ada apa sih gitu. Jadi perlahan dipancing, tapi bukan berarti menanyakan kamu kenapa gitu ya. Karena khawatirnya yang pertama anak akan defensif gitu, yang kedua anak tidak akan mau cerita, atau anak merasa bahwa orang tuanya gak akan mau dengar, orang tuanya akan menghakimi dia gitu ya, atau yang lainnya gitu. Jadi rangkul mereka, dan kalau memang tidak bisa diajak ngobrol secara one on one oleh orang tua, itu bisa diajak ke psikolog remaja dan anak. Kurang lebih seperti itu, Pak Budi.
0: Karena efeknya bakal berjenjang gitu, Karami, mulai dari dia tidak mengikuti pelajaran, bolos sekolah, bahkan kalau sudah tidak meyakinkan lagi sampai pindah-pindah sekolah. Seperti tadi Karami sampaikan juga, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga, ya kan. Ini treatmentnya sudah lumayan berat kalau sudah seperti itu, Karami, ya.
1: Betul sekali. Jadi itu sudah harus dilakukan psikoterapi ya, untuk merestrukturisasi kognitifnya gitu. Untuk, ibaratnya kita perbaiki nih cara pandangnya, pola pikir dia gitu ya, yang menyebabkan emosi yang sering muncul saat dia mendapatkan bullying tadi, Kak Budi.
0: Okay. Kalau sisi orang tuanya seperti apa, Kak Rahmi, untuk mendorong supaya si anak, misalkan si korban berobat ke psikolog terus bareng sama orang tuanya, si orang tuanya ini apa yang harus dilakukan kepada si anak selain membawa ke psikolog tadi, biar supaya kejadian-kejadian seperti itu tidak terjadi lagi di sekolah begitu?
1: Oke, balik lagi dengan bagaimana dia bisa menciptakan rasa aman ya, Kak Budi ya. Jadi pendengar, kemudian bisa menjadi teman cerita gitu ya, Kak Budi. Karena kan orang tua itu adalah salah satu support system anak. Apalagi ketika anak itu mengalami bullying, di saat mungkin teman-temannya tidak ada support ataupun tidak bisa menjadi support system seperti itu. Nah, biasanya orang tua mungkin belum paham bagaimana menciptakan rasa aman gitu ya, tergantung dari pola asuh mereka masing-masing ya. Kalau misalkan ada yang masih keras, dan itu kan mungkin akan sulit kalau seandainya orang tuanya tidak bisa diajak kerjasama untuk mengajak anak berbicara gitu ya. Atau ada orang tua yang abai, cuek, gitu, seperti itu ya. Yang terpenting mau sih, Kak Budi, mau dan concern terhadap perubahan anak. Seperti itu, Kak Budi.
0: Karena gak sedikit juga mungkin orang tua dalam tanda kutip, ini mohon maaf ya, kolot gitu pemikirannya. Ya namanya juga anak-anak, ya udahlah biarin aja anak-anak, ya kan. Cuman berarti intinya keluarga harus lebih peka lagi begitu, Kak Rahmi, harus lebih lagi mungkin, apalagi kalau mungkin orang tuanya dua-duanya kerja, sibuk masing-masing, ditambah lagi mungkin si pelaku ini dari keluarga yang broken home, ya kan. Jadi sebetulnya pola asuhnya lebih di kuatkan lagi begitu, Kak Rahmi, ya.
1: Lebih kepada menerapkan gentle parenting ya, dalam arti bukan gentle parenting, tapi menciptakan suasana yang hangat dan gentle parenting tadi ya. Jadi gini, Mas, terkadang yang kayak tadi Kak Budi bilang, kalau orang tuanya sibuk kerja, gak ada waktu, nah ini bisa dilakukan oleh orang tua ketika anaknya mengalami perubahan kayak malas ke sekolah, malas makan, itu bisa diajak untuk waktu bersama kayak makan bareng, kayak ngobrol bareng, kayak hangout bareng. Jadi menciptakan suasana yang aman dulu dengan kegiatan bareng-bareng tersebut. Nah, baru bisa dibuka obrolannya. Kok mama melihat 3 hari ini Bu Guru bilang kamu tuh bolos gitu. Kok mama lihat kamu tuh kayaknya udah gak doyan lagi makan tempe. Contohnya seperti itu ya. Jadi dibuka dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya ada yang berubah tapi tidak menyudutkan anak gitu. Karena anak tuh kalau misalkan tidak bercerita, dia akan merasa tidak aman. Kalau orang tuaku bakal nanya apa ya, orang tuaku bakal curiga gak ya gitu, Kak Budi.
0: Kalau kita berbicara itu nanti juga pasti efek berantainya lumayan panjang juga nih, Kak Rami. Pelaku bullying misalkan nanti karena keluarganya yang tidak care, ujung-ujungnya nanti dia mabuk-mabukan alkohol, narkoba, judi dan lain sebagainya. Ini kan bisa kemana-mana gitu ya. Kalau dari kasus-kasus yang Kak Rami jalani selama ini, ada tidak yang seperti itu, Kak Rami? Ujung-ujungnya iseng-iseng nyobain narkoba lah, karena mungkin keluarganya pun dari broken home, mabuk-mabukan alkohol dan lain sebagainya. Pernah menangani seperti itu tidak, Kak Rami?
1: Oke, Kebetulan beberapa klien saya tuh ada yang seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal adiksi atau kebiasaan yang berulang dan itu menjadi candu, itu disebabkan adanya childhood trauma ataupun trauma di masa lalu, di masa kecil. Ketika di masa kecil mendapatkan tekanan, mendapatkan stresor yang tidak bisa dikelola dengan baik, maka pelariannya adalah mencari kebiasaan yang membuatnya nyaman. Salah satunya minum alkohol, konsumsi obat-obatan, bahkan ada yang seks bebas.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang wajar sebenarnya kepada seseorang yang pernah mengalami traumatic event atau pengalaman traumatis ketika dia tidak bisa mengelola stresnya atau tidak diajarkan di rumah atau dia tidak tahu bagaimana mengelola stres itu, dia akan larinya ke yang saya sebutkan tadi, yeah, seperti itu.
0: Okay.
1: Karena untuk mendapatkan rasa nyaman, ya, bayangkan Kak Budi kalau kita dibully, tidak ada teman cerita,
0: betul,
1: tidak ada support system yang baik,
0: mm-mm,
1: pasti dong rasanya tidak nyaman,
0: mm-mm,
1: gitu.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: ada salah satu pola pelarian mereka untuk mendapatkan rasa nyaman itu.
0: Iya, betul ya. Tapi begini Kak Rami, mungkin saya menariknya dari sisi ini deh, mungkin si anak sudah melapor ke orang tua, tapi orang tuanya acuh tidak acuh, sudah tidak mau mendengarkan, atau mungkin dari keluarga yang broken tadi, melapor ke teman-temannya juga sudah tidak didengarkan, melapor ke guru juga di sekolah juga, gurunya juga acuh tidak acuh, mau lapor ke psikolog duitnya nggak ada, mau konsultasi. Nah, ini solusinya gimana jadinya Kak Rami kalau sudah begitu?
1: Sebenarnya itu kalau kondisinya tidak ada support system dari rumah dan tidak mendapatkan bantuan profesional, itu wajib sekolah harus intervensi. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau sekolah tidak peka, berarti kan sistemnya yang dipertanyakan. Kenapa sistem sekolah tidak peka terhadap fenomena ini? Gitu ya. Nah, nanti dari sekolah itu akan dibantu untuk melaporkan kalau misalkan dampak bullying ini sudah mengarah ke fisik, sudah mengarah ke kekerasan emosional, itu dibantu dan untuk dilaporkan ke, mungkin kalau Kak Budi tahu KTPA, kekerasan tindak perempuan dan anak.
0: Oh, saya baru baru tahu tuh.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: kalau di DKI Jakarta, biasanya dari puskesmas itu akan melakukan sosialisasi bullying, Kak Budi.
0: Gitu ya. Ke sekolah-sekolah keliling-keliling ya.
1: Betul, okay, betul. Psikolog-psikolog di puskesmas ini biasanya aktif untuk memberikan sosialisasi dampak dari bullying itu sendiri,
0: yeah,
1: gitu. Dan ini akan membantu pihak apa ya, PPA gitu ya, untuk mendata ada berapa anak sih yang dibully itu, atau ada berapa anak sih yang mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan emosional, atau bahkan kekerasan seksual, seperti itu ya, Kak Budi. Jadi kalau misalkan di rumah tidak ada tempat yang aman, tidak ada teman, bahkan mungkin si anak ini tidak bisa ke profesional psikolog, sekolah harus turun tangan gitu. Satu-satunya sekolah harus turun tangan untuk melaporkan gitu ya, melaporkan kalau ini ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh temannya. Kalau itu sudah dampaknya ke arah fisik, kekerasan emosional, kekerasan psikis, seperti itu Kak Budi.
0: Oke, berarti sekolah pun juga harus campur tangan terhadap bullying ini ya. Jangan sampai nanti ketika si anak mau cerita ke temannya, temannya pun juga tidak mau mendengarkan. Lapor ke guru juga gurunya sibuk, gak mau dengerin kan. Lapor ke orang tua juga gak mau dengerin karena orang tuanya sibuk dua-duanya, atau mungkin korban broken home juga. Jadi sekolah juga harus intervensi terkait perundungan tadi, bullying tadi, supaya bisa dihentikan perundungan yang terjadi kepada si korban, begitu Kak Rami ya.
1: Biasanya sih kalau untuk kondisi seperti ini kan guru BK harus turun tangan ya Kak Budi ya. Guru BK harus menanyakan lebih peka gitu tentang perubahan anak gitu ya. Kalau saya kebetulan waktu menangani konseling siswa itu kan kami dari program salah satu edukasi platform ya Kak Budi ya, Psikotel tes konseling gitu yang kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah. Beberapa sekolah yang pernah saya lakukan untuk kegiatan konseling ini, memang ada satu sekolah yang hampir mungkin kalau saya perkirakan 50% itu tuh ada fenomena bullyingnya seperti itu. Jadi ketika kita menyarankan pihak sekolah untuk bisa lebih peka, untuk bisa lebih sensitif ya terhadap permasalahan ini gitu, karena ketika ada anak yang sudah diam, tidak mau sekolah, bahkan ingin menyakiti diri sendiri, nah itu harus kita laporkan kepada sekolah. Jadi kalau misalkan ditanya solusinya apa, ya mungkin sekolah mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan PPA tadi. Okay. Atau misalkan dibawa ke layanan faskes terdekat. Okay. Seperti itu sih, Kak.
0: Ini pertanyaan juga dari pendengar kita, Kak Rahmi nih. Kalau misalkan pihak sekolahnya tidak kooperatif, gimana? Solusinya seperti apa? Apakah tempuh jalur hukum kah? Atau lapor ke mana nih, Kak Rahmi? Atau mungkin ke jalur profesional kah? Atau seperti apa?
1: Oke. Biasanya PPA itu, kalau mungkin tadi saya sebutkan KTPA, kekerasan tindak perempuan dan anak ini ada gitu ya di daerah tersebut, bisa ditelepon ke SAPA 123. Jadi misalkan kalau dari anak itu tidak bisa bercerita, orang tuanya tidak peduli, sekolah pun juga tidak peduli, mungkin ketika seseorang itu mengetahui bahwa orang tersebut kena bullying, bisa dilaporkan ke SAPA 123.
0: SAPAS 123, ini seluruh Indonesia atau DKI-nya? DKI saja?
1: Seluruh Indonesia setahu saya.
0: Seluruh
1: gitu
0: Indonesia ya.
1: Seluruh Indonesia, karena SAPAS 123 ini kan bagian dari programnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
0: Oke.
1: Nomor yang tadi saya bilang, yang tadi saya bilang, program KTPA ini harusnya sudah ada di beberapa puskesmas di seluruh daerah Indonesia. DKI sendiri, kalau saya kebetulan kan karena saya juga pernah mendampingi psikolog senior saya untuk menangani kasus KTPA ya, Kak Budi ya. Jadi setiap puskesmas atau fasilitas kesehatan yang memiliki program KTPA itu wajib menerima atau melayani korban-korban termasuk korban bullying tadi. Gitu, dan juga wajib untuk memberikan sosialisasi terhadap dampak bullying tadi. Gitu.
0: Nomor kontak senternya 123 tadi, Kak Arhami ya?
1: Iya, SAPA 123 setahu saya Mas ya. Nanti mungkin SAPA bisa dicek.
0: 123 ya.
1: SAPA 123 ada juga WhatsApp-nya Mas Budi.
0: Oke. Bisa dicari-cari aja nanti Google-nya untuk pendengar-pendengar semua yang mau cari info SAPA 123, nanti bisa dicari di sana bagi korban-korban bullying yang sudah melaporkan ke pihak sekolah tapi pihak sekolahnya tidak kooperatif, bahkan sampai menyatakan bahwa itu bukan tindakan bullying loh. Nah, itu coba dilaporkan ke nomor kontak center tadi yang disebutkan oleh Kak Rahmi tadi ya. Bullying ini kan gak cuma di dunia nyata, Kak Rahmi ya. Kalau kita berbicara bullying, apalagi di era digital ini sudah semakin canggih, ada cyberbullying ini ya, bisa melalui media sosial, grup-grup chat, dan platform aplikasi-aplikasi lainnya, bahkan sambil main game juga bisa. Nah, kalau dari sisi psikologi ini bagaimana melihat fenomena tersebut, Kak Rahmi?
1: Oke, kalau kita ngomong cyberbullying kan berarti bullying yang terjadi di dunia maya, baik itu dari sosial media ataupun gaming ataupun dari channel lainnya gitu ya Kak Budi. Nah, karena bullying ini bisa dilakukan dengan akun anonim gitu ya, jadi bisa menggunakan akun fake, kalau kita ngomong akun fake gitu ya, maka orang akan bebas gitu untuk melakukan tindakan agresif tadi. Misalkan ada seseorang yang tidak suka dengan orang lain, ya. Atau kita nggak usah jauh-jauh deh. Kalau Kak Budi mengikuti beritanya Bunda Maya dan cucunya yang ke-expos mukanya itu kan netizen akhirnya berkomentar negatif ya, karena reaksi dari ibunya si bayi ini tidak suka kalau anaknya di-expos. Padahal itu bukan kesalahan netizen sebenarnya. Akhirnya netizen tuh berbondong-bondong untuk melakukan, melontarkan komentar negatif yang bersifat agresif. Nah, itu kan salah satu fenomena cyberbullying sebenarnya. Gitu ya, yang tidak disadari, dan itu bahkan dinormalisasikan sama orang-orang lo.
0: Ya, jaringan.
1: Kamu nyalahin fenomena cyberbullying ini terjadi karena ya tadi ya ada ketimpangan sosial ataupun ada fenomena yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi netizen, ekspektasi warganet seperti itu. Jadi itulah kalimat-kalimat yang akan dilontarkan secara negatif. Mungkin kalimat itu bersifat intimidatif, mengancam gitu ya, bahkan menyudutkan salah satu pihak ataupun kelompok, dan bahkan juga komentar yang bersifat rasisme.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya. Ini ada pendengar kita yang bertanya lagi ke Rahmi nih, bagaimana cara kita melatih anak agar memiliki resiliensi atau ketahanan mental dan berani menetapkan batasan atau boundaries ketika candaan teman ini sudah mulai menyakiti mereka atau mungkin secara fisik sudah menyakiti mereka. Jadi bukan sudah candaan biasa lagi nih. Ini gimana cara menyikapinya, Kak Rahmi?
1: Oke, baik. Ini kan berhubungan dengan bagaimana nilai dan culture yang dianut, gitu ya. Ada orang yang di rumahnya terbiasa keras, ada orang yang tidak terbiasa keras, gitu ya. Jadi cara bagaimana kita memberikan boundaries kalau itu tidak baik adalah kita lihat, kita cerminkan. Kalau kamu dipukul, rasanya sakit nggak? Gitu. Kalau kamu dipukul, kamu marah nggak? Nah, sifat-sifat yang tidak nyaman inilah yang kamu harus hindari. Gitu. Kalau kamu dipukul, kamu gak boleh mukul balik misalkan. Atau kalau kamu dipukul, kamu boleh lapor guru. Gitu. Jadi kamu harus mengenali perilaku ataupun kekerasan yang memang itu mencerminkan rasa tidak nyamanmu. Gitu. Kayak kamu dipukulin sama teman-teman, itu kan sesuatu hal yang bersifatnya agresif, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada teman juga yang malakin uang ke kamu, kamu terbiasa nggak diparakin uang? Nah, kalau misalkan nggak terbiasa, jangan diterima, itu, jangan ditanggapi. Ya. Gitu, Kak.
0: Apalagi kalau untuk perempuan ya, apalagi kalau bercanda noel, tapi sudah ya ke bagian-bagian yang sensitif begitu ya kan. Jadi untuk adik-adik yang perempuan, jadi harus lebih berhati-hati, jangan nanti awalnya candaan malah berubah jadi pelecehan gitu, Kak Rani ya.
1: Betul, Kak.
0: Oke, ini ada lagi yang bertanya nih, Kak Rahmi, gimana cara orang tua biar bisa memanage sosial media anak-anak zaman sekarang nih ya kan? Apalagi kalau di zaman sekarang ini sosial media ini sudah sangat-sangat luar biasa, nggak bisa direm gitu ya, mulai dari pornografi dan lain sebagainya. Ini kalau dari orang tua caranya seperti apa, Kak Rahmi? Karena kalau terlalu ekstrim kita melarang juga, kita sebagai orang tua kan masih sering menggunakan gadget begitu ya, apalagi bersosial media begitu. Pandangannya dari sisi psikolog seperti apa, Kak Rahmi ini?
1: Oke, anak itu akan mempelajari bagaimana kebiasaan orang terdekatnya, termasuk orang tua. Jadi ada satu kalimat orang, kalau kita aja masih main gadget, memang betul anak akan pasti memperhatikan orang tuanya, akan mengikuti orang tuanya yang main gadget. Ah, mama aja masih main handphone kok. Ah, mama aja masih asik kok sama gadgetnya, gitu ya. Jadi mungkin mulai dari orang tua yang bisa membatasi penggunaan gadgetnya dulu, gitu ya. Tapi kalau untuk kebutuhan anak, misalnya anak kan masih ada jam belajarnya, gitu ya. Anak tuh masih ada ujiannya dan segala macam yang mungkin berbeda dengan orang dewasa. Nah, itu bisa dilakukan dengan membuat jadwal belajar ataupun jadwal kegiatan seperti itu. Nah, bagusnya lagi kalau orang tua mungkin mengerti tentang parents control di gadgetnya masing-masing, gitu ya. Mana yang bisa diakses sama anak, mana yang tidak bisa diakses sama anak. Jadi orang tua juga bisa mengawasi apa sih yang diakses sama anak. Dan orang tuh bisa membatasi durasi berapa lama anak tuh bisa menggunakan gadget. Kalau dalam regulasi yang ditetapkan oleh American Pediatrics Association, anak itu mendapatkan durasi gadget normalnya itu setengah jam sampai satu jam.
0: Satu hari.
1: Satu hari.
0: Satu hari ya. Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu juga harus dibatasi konten-konten mana yang harus diakses sama yang boleh diakses sama anak dan yang nggak boleh diakses sama anak.
0: Oke,
1: seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Intinya anak itu adalah peniru ulung ya. Bagaimana kita orang tua bisa lebih memanage lagi? Mungkin kalau kita melihat anak kita sering main gadget, kitanya ngaca dulu gitu. Kita sebagai orang tua ini sudah bisa mencontohkan yang baik belum kepada anak-anak kita begitu ya? Emosi dan takut berlebihan bisa penyebabnya dari anak yang selalu dibully ini apa, Kak Rahmi?
1: Emosi dan takut berlebihan ini dari orang tua atau dari anaknya?
0: Dari orang tua ini yang bertanya seperti itu, Kak Rahmi.
1: Oke, baik. Baik lagi ya, kalau misalkan orang tua memiliki ketakutan yang berlebihan, berarti kan ada pengalaman yang memicu orang tua tersebut melihat tentang bullying itu sendiri. Misalkan dari paparan sosial media, paparan informasi tentang dampak bullying itu sendiri. Bahkan kan yang kita mungkin sebenarnya kabur, kita tahu ya bahwa ada anak SD yang dipukulin oleh kakak kelasnya kakak sampai meninggal.
0: Ya.
1: Itu kan menyebabkan orang tua akhirnya menjadi khawatir tentang pergaulan anak gitu ya. Yang dimana anak kita kontrol, tapi anak orang lain kan nggak bisa kita kontrol. Ya. Gitu ya. Nah, emosi itu bisa datang emosi takut yang berlebihan bisa datang dari paparan media, bahkan cerita dari orang lain atau pengalaman sendiri, gitu. Yang dimana itu dimanifestasikan dengan emosi ketakutan yang berlebih, terutama yang berhubungan dengan bullying tadi, gitu ya. Itu Kak Budi.
0: Okay. Karena terbatasnya durasi kita di malam hari ini, karena mungkin terakhir nih sebagai penutup, apa kira-kira yang ingin disampaikan pesan-pesannya dan himbauan-himbauannya nih kepada para pelaku, korban, orang tua, guru di sekolah dan lain sebagainya, supaya fenomena-fenomena bullying ini bisa secepatnya selesai dan berakhir di dunia pendidikan kita, Kak Rahmi. Sebagai penutup, silakan.
1: Oke, okay. Mungkin ini semacam kayak kalimat ya Kak ya, menunjukkan power itu tuh bukan dari kekerasan kok. Kalau itu dari kekerasan, kita perlu pertanyakan apa yang dibutuhkan anak ini, itu ya. Sehingga pihak sekolah, pihak orang tua bisa lebih peka terhadap anak yang membuli temannya. Begitupun ketika temannya menjadi korban, gitu ya. Kenapa dia bisa menerima perilaku bullying tadi? Kenapa dia tidak melawan? Nah, ini harus menjadi concern ataupun perhatian bagi orang tua dan sekolah ketika anak mengalami perubahan sikap dan perubahan emosi. Seperti itu. Jadi, mulailah lebih peka terhadap perubahan anak ataupun terhadap kebiasaan anak dalam melakukan penyerangan kepada anak-anak lain. Seperti itu, Kak Budi.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmi Windika Fitri, MPSI Psikolog, selaku psikolog klinis, sudah berkenan berbincang bersama kita di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas dengan tema kita tadi katanya cuma bercanda. Mengapa anak bisa terluka? Fenomena bullying dari kacamata psikologis ya. Tadi kita sudah berbincang lumayan detail juga di malam hari ini bersama Kak Rahmi. Jadi kedepannya mungkin kita sebagai orang tua mungkin bisa lebih mengajarkan lagi kepada anak-anak kita dan lebih care lagi untuk menjaga anak-anak kita supaya lebih terarah lagi dan bijaksana juga kedepannya supaya bullying ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kita begitu ya. Kita cukupkan Ruang Komunitas di malam hari ini, pendengar semua. Terima kasih Kak Rahmi sudah berbicara. Nanti pada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Rahmi ya. Salam-salam untuk semuanya di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya izin live ya.
0: Nah, baik pendengar, itu dia demikian pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan fenomena bullying dari kacamata psikologis dengan narasumber kita tadi ada Kak Rahmi Windika Fitri, MPSI Psikolog, selaku psikolog klinis, dengan tema kita tadi katanya cuma bercanda, kenapa anak bisa terluka ya? ya, fenomena bullying dari kacamata psikologis. Kita cukupkan ruang komunitas di edisi malam hari ini, pendengar. Kita berjumpa lagi di program ruang komunitas di edisi selanjutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan dan topik-topik yang lebih menarik lagi ke depannya ya. Saya Budi, masih terus kita lanjut di malam hari ini dengan rangkaian program-program selanjutnya, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Haryanto mengajak para siswa untuk membangun karakter positif, menjauhi narkoba dan juga judi online, serta memanfaatkan waktu sebaik-baiknya demi meraih masa depan yang lebih baik. Pesan tersebut disampaikan Dandim C Tengah Rudi Haryanto saat bertindak sebagai pembina upacara bendera dalam rangka pembinaan karakter peserta didik di halaman SMA Negeri 4 Takengon, Kampung Payatumpi, Kecamatan Pekebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Senin pagi tadi. Dalam amanatnya, Dandim 0106 Aceh Tengah menyampaikan bahwa perjuangan generasi muda saat ini tidak lagi dilakukan melalui peperangan, melainkan dengan belajar, menuntut ilmu, dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Menurutnya, para siswa harus mampu memanfaatkan waktu dan kesempatan selama menempuh pendidikan sebagai bekal untuk masa depan, sekaligus mempersiapkan diri agar dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan para siswa agar mewaspadai pengaruh negatif perkembangan teknologi dan budaya asing yang dapat mempengaruhi mental generasi muda. Selain itu, narkoba dan judi online menjadi ancaman serius yang perlu dihindari karena dapat merusak masa depan generasi bangsa.

0: Pangon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita akan beranjak ke program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari Bon Jovi. Satu RRI Talking On dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Enak ya malam-malam kayak gini, santai, kumpul sama keluarga ya kan, sambil dengerin RRI Talking On. Lagu-lagu akan terus mengiringi kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan semuanya pendengar. Karena memang lagi musim sakit ini ya. Lagi musim sakit, saya juga sakit beberapa hari yang lalu ya. Demam, batuk, pilek, waduh, pokoknya macam-macam lah ya. Karena cuaca memang sudah beberapa minggu kebelakang ini sedang tidak bersahabat. Jadi jadi pinter-pinter kita lah ya, gimana caranya supaya jaga kondisi badan biar tetap fit, biar tetap sehat ya. Jadi terus lancar kegiatan-kegiatan setiap hari. Di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober 2026, pendengar selamat malam semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Talking On 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Wahab Kuningkut Lot Kebayakan Talking On Aceh Tengah ya. Seperti biasa di ini, yang ingin gabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, request lagu-lagu, tentunya lagu-lagu jadul. Lagu-lagu jadul era 70, 80, 90 hingga 2000-an awal ya. Mau itu lagu Indonesia, mau itu lagu mancanegara ya. Mau genrenya pop, rock atau apapun itu silakan. Malam hari ini yang ingin gabung kita tunggu melalui line telepon 0821-6585-4676 ya. 0821-6585-4676. Atau bisa juga kirim melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. 0852-7082-5272.

0: lagu Always-nya yang sangat-sangat dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia ya. Jadi kalau berbicara lirik lagunya, sebetulnya lirik lagu ini menggambarkan seseorang yang masih sangat mencintai mantan kekasihnya meskipun hubungan mereka sudah berakhir ya. Jadi pada intinya gagal move on lah, belum bisa move on lah ya. Jadi secara dari luar mungkin dia terlihat kuat begitu ya, tapi sebetulnya dia sedang hancur karena kehilangan orang yang dicintainya ya. Jadi kepergian sang kekasih ini membuat hidupnya terasa kosong, sampai hal-hal yang dulu membuat mereka tertawa atau menangis kini hanya menjadi kenangan. Dan akhirnya dia juga sadar pernah melakukan kesalahan dan menyesal karena tidak bisa mempertahankan hubungan tersebut. Meski orang yang dicintainya kini mungkin sudah bersama orang lain, ia tetap berharap bisa kembali berada di sisinya. Halo Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Budi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, rindu sama Bang Budi.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, memori lewat lagu.
0: Gimana Bang Budi, sehat?
1: Waduh, lumayan sehat. Sudah
0: sehat.
1: Dompetnya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena saya pribadi sudah beberapa hari kebelakang ini, kayak kemarin itu hari Rabu, hari Kamis itu batuk, pilek, demam, waduh. Pokoknya karena cuacanya lagi kayak gini, orang tuh sekarang jadi rentan kena flu, Bang Amirun nih. Ya. Enggak juga, kalau lagi dinas malam aja kayak sekarang ini kan, dinas malam selesai jam 12 pulang. Iya, cuman pas dinas malam aja. Selain kan kadang-kadang aja tiap hari begadang tidur jam 1, jam 2, jam 3 ya kan. Itu yang sebetulnya. Iya.
1: Ruangan dan kamar ya.
0: Yeah.
1: Itu tidak kena angin malam, mudah-mudahan lah.
0: Ya, apalagi di daerah kita ini kayaknya nggak mungkin deh sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi di luar rumah tuh ngapain di. Kecuali kalau kita di pesisir sana kayak di Lok Semawe, di Banda Aceh itu mau sampai jam 2 pagi pun juga kuat badan kita. Iya. Tapi anak muda zaman sekarang kayaknya gak begitu suka begadang deh kalau saya perhatiin ya. Paling kalau begadang ya nonton-nonton drama-drama Korea, film-film apa gitu, jam 1, jam 2 baru tidur ya kan. Kalau
1: Iya, kan malam minggu aku dulu dengan sholat yang dulu malam minggu itu
0: waktu zaman itu juga saya seperti itu karena
1: ya.
0: karena handphone belum sehebat sekarang kan.
1: Iya.
0: Begitu kita ngumpul ya udah ngumpul gitu, fokus, ada yang main gitar, ada yang nyanyi, ada yang buat catur, main catur ya kan. Nyanyi ya kan. Jadi kita ketika ngumpul zaman dulu ya udah kita interaksi, ngobrol kayak bercanda kayak ya kan.
1: Tapi
0: ya,
1: bareng,
0: ah itu anak-anak bujang semua kan dah kumpul. Tapi kalau anak sekarang ngajaknya doang kumpul begitu dan kumpul sibuk sama handphone masing-masing.
1: Iya. Minggu hari itu pernah. Gimana nih? Gimana nggak tipe? Aku aku mau keluar sebentar, ketemu kawan ngopi, itu sistemnya.
0: Iya kan, cuman mungkin ya kita nggak bisa mengelak lah, yang namanya teknologi kan memang udah canggih.
1: Iya.
0: Jadi ya sesuatu yang wajar aja sih sekarang kalau ngeliat anak-anak muda zaman sekarang ngumpul-ngumpul tapi handphonenya sibuk masing-masing kan. Jadi nggak ada obrolan gitu, apa yang mau diobrolin, apa yang mau dibecandain kalau kayak gitu kan. Ya udah, memang udah zaman
1: ini seperti itu. Masa aku dan Budi, misalkan ada kawan-kawan, misalkan pacaran, itu pacaran itu, setiap pulang pacaran itu udah mendengar cerita Bang Budi.
0: Iya. Aduh, ya cuman itu ya, cuman bisa kita kenang aja sih kalau yang kayak gitu ya kan.
1: Iya, masa dulu memang
0: iya, nggak bisa dipungkiri memang teknologi belum secanggih kayak sekarang dulu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita
1: yang sekarang kan dari tahun 2000 ke atas lah ya.
0: Dari 2000
1: ke bawah masih iya. Kalau boleh dibilang masih apa adanya.
0: Iya. Saya pikir mulai perubahan-perubahannya itu kalau nggak salah saya sih mungkin di atas tahun 2010 ya. Di atas ya, walaupun
1: awal perubahan itu dari tahun 2000
0: ya,
1: dengan awal perubahannya habis itu ya 2010 itu perubahannya memang udah canggih banget ya.
0: Saya 2010 memang itu awal-awal mula sampai booming-boomingnya Facebook dulu kan. Terus iya, lanjut ke Instagram, sampai sekarang ada TikTok ya kan. Sebetulnya perubahannya dari 2000 awal, saya 2004 kalau nggak salah saya pertama kali megang handphone dulu waktu di Jakarta Bang Amirin. Sebelumnya udah ada, kalau dulu pager namanya. Pager nggak seperti handphone, dia cuma bisa nerima pesan teks aja gitu. Barulah ya, muncul iya, sampai ada
1: masuk
0: ke dalam bilik
1: kan? Wah, seru betul memang.
0: Telepon kopi juga saya sempat ngerasain dulu tuh.
1: Iya.
0: Telepon kopi. Terus ke wartel, kita masuk ke dalam bilik, bayar sambil ngeliatin argonya kan. Oh ini
1: dia
0: argonya nih. Argonya udah 2000, 5000. Bawa-bawa duitnya cuma 2000 ya kan. Akhirnya ngutang.
1: Masuknya tuh yang sering kemudi kan?
0: Iya. Orang ngapain sampai gedor-gedor pintu, kita kan lagi asik pacaran teleponan. Rasakan saya dulu, walaupun ada handphone kan nggak ada pulsa, teleponan udahlah. Bahkan waktu itu pernah tagihan telepon rumah sampai berapa, waktu itu saya kena omel sama bapak waktu itu kan. Mama sama bapak kan masih di kantor kerja berdua tuh. Saya udah pulang sekolah, teleponan pacaran sampai mereka pulang ke rumah sampai mau maghrib tuh. Pokoknya tagihan telepon membengkak bulan itu, akhirnya saya kena semprot sama bapak. Pokoknya lucu kalau inget zaman-zaman dulu tuh. Tapi ya itu
1: seru Bang Budi. Seru. Maksudnya kalau saya analis kreatif masa dulu.
0: Ya, kreatif. Zaman kita kecil itu belum ada telepon, belum ada handphone ya kan, tapi kita tahu kita sama teman-teman kita ini seperti sudah punya magnet gitu kan. Nanti di jam sekian kita ngumpul di lapangan bola misalkan, di jam sekian kita ngumpul di rumahnya si ini kayak handphone. tapi sama teman kita ada kontak batu nih, habis asar jumpa dulunya di lapangan bola, habis ini
1: Bang Budi lah, ada kontak batu dengan Kak Bola, kan gitu.
0: Ya, namanya untuk ceritanya malam ini jadi ketawa-ketawa sendiri melihat kenangan-kenangan zaman dulu, memang luar biasa zaman dulu ya.
1: Kan istilahnya itu terlalu sulit untuk dilupakan.
0: Jadi untuk anak-anak
1: untuk
0: anak-anak zaman sekarang sepertinya kalian tidak bisa mengikuti generasi-generasi saya waktu dulu seperti itu ya. Karena
1: dulu kita generasi pengalaman, Mbak, ya.
0: Pengalaman
1: teori kurang, pengalaman tinggi.
0: Udah gitu saya lahir di zaman transisi ya kan? Saya lahir di zaman transisi sebelum di zaman transisi kan teknologi belum begitu tenar, sampai mau teknologi masuk tenar saya ada di zaman itu.
1: Tahun 2000 lagi. Tahun berapa?
0: Saya 37.
1: Tahun berapa? Tahun
0: kurangin aja lah.
1: tahun 90-an.
0: 89-90-an lah pokoknya itu lah segitu.
1: Itu gak transisi masih mengerti.
0: Iya, maksudnya transisi menuju era digital kan begitu.
1: Tahun 2000 transisi mengerti.
0: Hah?
1: Tahun 2000 lah transisi.
0: Maksudnya saya
1: maka bilang lepas landas
0: iya. Dan saya merasakan itu gitu. Iya. Zaman dulu belum pakai flash disk, orang masih pada pakai disket dulu di komputer. Saya juga sempat ngerasa. Iya, sebelum ada flash disk juga. Jadi sebelum ada flash disk yang 16 giga, 32 giga, itu saya pernah merasakan pakai
1: disket. Ada DOS, ada Windows. Abis itu lama-lama
0: sampai permainan game juga dari Nintendo, Sega, PlayStation. Itu udah itu. Merasakan semua saya itu.
1: itu berarti sama. Iya, kan?
0: Kalau lupus sepertinya agak jauh mungkin generasinya sama saya ya. Kalau lupus agak jauh generasinya sama saya. Itu generasinya Bang Amirun mungkin.
1: Iya, aku lupus 1-2. Kan dari Windows. Habis itu lupus 1-2 itu menurut yang lalu ya. Itu di kantor-kantor pun itu.
0: Iya.
1: Kita kerjanya kan
0: ya betul. Waduh, pokoknya panjang itu kalau kita bahas kenangan-kenangan zaman dulu itu.
1: Kenangan yang terlalu sulit untuk dilupakan.
0: Oke.
1: Terlalu baik itulah untuk dikenangin.
0: Betul. Jadi yang manis-manisnya saja yang kita ingat, yang negatif-negatifnya tidak usah lah ya. Jadi apa lagu kita malam ini?
1: Aku lagu
0: apa judulnya?
1: September
0: Ceria. Oke.
1: Teringat aku sama Mulan Jamila.
0: Ada apa dengan Mulan Jamila?
1: Itu hampir imbang dengan si ini nih, sama si Andre. Apalagi Bang Budi. Aku lagi santri. Taulah niat.
0: Iya.
1: Aku memang lagi kecil-kecil.
0: Iya, iya. Apa? Ini jadi gosip kita jadinya kan? Aduh, ya sudah lah ya. Itu bukan kalau menurut saya sih itu ibarat bapak sama anak nikah sih. Kalau itu umur ya.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Aduh ya kan. Kakek-kakek umur 60 tahun juga bisa aja kalau mau dapat 60 tahun ya kan. Yang penting banyak duit udah.
1: Seperti Bang Budi bilang lah kalau ada duit semua sehat.
0: Betul.
1: Contohnya
0: kan cantik
1: si
0: apa
1: si Omar
0: mau kakek-kakek umur 60 tahun dikasih yang 20 tahun juga masih mau, yang penting asal banyak duitnya aja ya kan, mudah
1: iya iya. Soalnya udah ini mau disiap kembali ke Itali.
0: Iya sih. Ya udah, biarin aja. Salam Bang Anton, kirim-kirim salam silakan.
1: Aku yang pertama untuk Bang Budi, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang kedua untuk Kak Viola, moga disatukan. Begitu Bang Budi.
0: Amin, amin.
1: Yang selanjutnya untuk Bang Joy, Kak Amo, Bang Herman. Semua-semuanya lah, moga sehat-sehat semua lah, begitu aja
0: Bang. Oke, Bang Amirun. Terima kasih Bang Amirun, sehat-sehat ya. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Bang Amirun. Amin. Amin. Mudah-mudahan Bang Amirun juga sehat-sehat ya. Oke,
1: nanti assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 15 menit 15 menit kita ngobrol-ngobrol sama Bang Amir.
1: Selamat rindu memori lewat lagu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kok belum tidur?
1: Baru
0: bangun. Pantes dari tadi gak ada nelpon. Ternyata tidur. Baru bangun. Capek banget hari ini emang ya. Habis ngapain aja hari ini tadi? Halo?
1: Kerja.
0: Oke. Baru bangun tidur. Pantes dari tadi sore kok gak ada nelpon-nelpon, gak ada ngabarin. Ternyata tidur. Ya sudah lah ya. Oke. Gimana? Gimana? Iya, ngabarin. Cuman katanya tadi mau nelpon, ditungguin, gak nelpon-nelpon, ternyata tidur. Ya udah deh kalau gitu, mau denger lagu apa, sayangku? Terserah, 70, 80, 90, 2000. Mau mancanegara, mau lagu Indonesia, terserah.
1: Artinya teh hijau.
0: Oke, teh hijau. Dari Terus. Oke, nanti kita putar. Mau kirim-kirim salam, boleh. Bang, ada Bang Herman, ada Bang Joy, tadi Bang Amirun, terus Mas Boy juga biasanya.
1: Mas Boy.
0: Bunda Hana yang paling baik, ada Mak Serki, Kak Amoy. Terus siapa lagi? Oke, terus teh hijau ya.
1: Nanti semuanya
0: terima kasih ayangku.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: turun tadi. Ternyata ditelepon langsung ya, dipantau langsung sama Ibu Negara dalam malam ini ya. Oke, terima kasih Violeta tersayang malam ini, Teh Hijau dari Tulus ya, nanti kita putar ya. Siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini dari Pondok Balik bukan?
1: Dari Calang.
0: Oh, Bang Putra di Calang. Gimana Bang Putra cuaca di sana?
1: Malam hari ini
0: bersahabat. Oke, malam hari ini bersahabat, mendung. Kemarin-kemarin?
1: Panas.
0: Kemarin-kemarin panas ya? Oke, ngapain aja ini Bang Putra? Ya, istirahat ya. Oke, ini di rumah pasukan semua lengkap gitu.
1: Agak.
0: Oke. Apa begitu malam ini Bang Putra? Mayumi Itsua, judulnya? Sayonara. Sayonara nih bahasa Indonesianya selamat tinggal kan? Oke. Oke. Salam-salam gitu Bang Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di mana tadi? Calang. Saya pikir tadi Mas Herman di Pondok Balik ya. Ternyata saya salah tebak. Ada Bang Putra di Calang. Informasinya di Calang mendung malam hari ini katanya. Tapi beberapa hari kebelakang ini katanya panas terus di sana ya. Berbeda dengan di sini. Kalau di Takengon ini beberapa hari kebelakang ini

Saya kaget begitu dibilang sama Bang Tua tadi di Cang panas berapa hari belakang. Oh, berarti beda memang cuacanya ya. Terima kasih Bang Putra. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Coba iya, coba diulangin lagi. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengar suara saya enggak? Halo? Maksudnya dengar enggak? Jelas. Jelas tidak suara saya? Oke, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu gitu. Ibu Ida, di mana posisi Ibu? Iya, di rumah. Maksudnya di mana? Di Pegasin, di Bintang, di mana? Gitu, di mana? Di Arul Item. Gimana Arul Item cuacanya? Grimis mengundang. Dari sore tadi atau baru aja ini?

0: cuacanya lagi kayak gini kan, saya beberapa hari yang lalu sempat demam, panas, batuk, pilek. Waduh, cuacanya lagi kayak gini soalnya. Jadi flu, batuk, pilek, waduh. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya kan. Biasanya kalau saya kalau udah batuk, pilek itu biasanya keseringan minum es. Tapi kemarin nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung drop badan. Aduh. Karena satu sisi mungkin kecapean, satu sisi mungkin karena cuacanya lagi kayak begini ya kan. Jadi ya pinter-pinter gimana caranya jaga kesehatan untuk keluarga semua biar tetap sehat gitu ya. Air hangat tuh, air putih itu sih yang paling penting ya. Okay. Jadi Bu Ida mau denger lagu apa malam ini Bu Ida?
1: Aku mau denger lagunya Ibu Jowo.
0: Nyala api unggun.

0: Unggul.
1: Unggul.
0: Oke. Unggun. Api Unggun judulnya ya. Ari Wibowo. Oke, ada ini nanti kita putar ya. Mau kirim-kirim salam Bu Ida, silakan. Amin. Terima kasih, Bu. Bu Ida, salam untuk keluarga semua di rumah ya. Selamat semuanya Bu Ida. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida di Arul Item. Saya tanya di mana Bu Ida? Di rumah. Iya, saya juga tahu kalau Ibu Ida di rumah. Emangnya yang bilang Ibu Ida di kebun siapa? Ya kan saya juga tahu kalau Ibu Ida di rumah. Maksudnya posisinya di mana? Di Pegasing kah? Di Bintang kah? Atau mungkin di Isak? Di mana kan gitu ya? Oke, Ibu Ida, terima kasih. Halo, selamat malam. Ayo coba tebak siapa ini? Ade lagi ada acara ya di sana ya. Main-main aja ke sana ya. Oke, cuaca gimana di sana? Hujan gerimis ya. Oke, sendiri di sana apa sama Ibu Menteri Keuangan pun ikut? Menteri Perdagangan pun ikut semua di sana ya. Oke, jadi judulnya? Oke, nanti kita putar ya. Silakan. Amin. Oh.

0: udah ada kemarin malam minggu yang pegang Fajri kan?
1: Ya.
0: Sama Fajri kemarin. Ya. Iya. Oke.
1: Okay.
0: Ya ya. Oke, Mas Boy.
1: Pak Budi
0: di Simpang 4 sini, nggak jauh dari kantor ini.

dari Pegasing katanya, bukan dari Meriah Jaya ya. Malam hari ini Mas Boy tadi apa requestnya, Rati Purwasih katanya judulnya terserah abang aja ya. Saya coba baca WA-nya dulu satu-satu, ini sudah ada beberapa yang masuk malam hari ini. 0813-7688 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hardianto di Bang. Oke. Hardianto dari Blanggelu. Mau titip salam buat yang lagi dengerin radio aja. Untuk lagunya seperti biasa ngikut aja Bang. Oke. Terima kasih Bang Hardianto dari Blanggelu ya, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Nanti kita putar lagunya ngikut aja ya. Salam-salam untuk keluarga semua Bang Hardianto, sehat-sehat semuanya di rumah ya. Ada lagi Mak Selpi. Mak Selpi di Kalanare 0822 7604 sekian. Assalamualaikum Dik Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Cakep. Passwordnya jangan sampai lupa ya. Selamat tugas dan jangan pula lupa minum obat resep dokter. Iya ya. Saya sudah beberapa hari ini berusaha untuk minum obat, lebih ke herbal sih Mak Selfie ya. Beberapa hari kebelakang ini ya, udah dari hari Rabu malam kemarin saya udah mulai demam, batuk, pilek ya kan, pusing kepala. Alhamdulillah malam ini sudah mulai pulih, walaupun memang pileknya masih sering mengganggu ya, apalagi kalau lagi siaran kayak gini kan. Kalau lagi pilek itu, waduh, kalau lagi pas lagi turun agak susah gitu ya. Tapi sudah agak mendingan, sudah mulai pulih ya. Walaupun memang belum 100% ya, tapi mau bagaimana lagi, kita sebagai penyiar kan tanggung jawab ya dengan jadwal yang sudah ada ya. Jadi sebisa mungkin kita masuk untuk menghibur pendengar semua yang terus mendengarkan Pro 1 era ditakengan begitu ya. Mas Elpi juga jaga kesehatan di rumah Mas Elpi. Banyak minum air putih, air hangat, enggak usah minum yang macam-macam dulu deh, air putih aja ya. Karena cuaca memang ya kayak ginilah cuaca ya. Kalau saya gambarkan sepertinya enggak bisa digambarkan juga ya. Memang kayak beginilah cuacanya ya. Udah beberapa hari ini jadi ya begitu, pinter-pinter kita lah gimana caranya jaga kondisi biar tetap fit, jaga kesehatan ya. Mak Selfie lagunya dari Jamal Mirdad, judulnya Sumina. Salam dan selamat malam untuk semuanya dari A sampai Z. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berizin. Muru-muru Mak Selfie, nanti kita putar lagunya ya. Terima kasih. Salam-salam untuk keluarga semua di rumah Mak Selfie, sehat-sehat semuanya ya. Di simpang balik 0823 6743 sekian. Apa ini, sebentar Bang Mus di simpang balik. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Sugiarto, Puas Hatimu Sakit di Hatiku. Puas di hatimu sakit di hatiku. Oke. Salam buat semua, spesial buat Bang Budi dan Viola. Terima kasih Bang Mus. Kesehatan adalah karunia terbesar untuk menikmati setiap nikmat. Bersyukurlah setiap detiknya dan hargailah setiap momen yang diberikan Sang Pencipta. Betul sekali ya. Jadi mau apapun kondisi kita ya harus tetap bersyukur begitu ya. Karena kita masih diberikan napas, masih diberikan kesehatan ya. Jadi intinya bersyukur setiap detik dan hargailah setiap momen yang diberikan oleh Sang Pencipta ya. Terima kasih Bang Mus, nanti kita putar request lagunya ya. Salam juga untuk keluarga semua di rumah. Yang paling penting juga jaga kesehatan, sehat-sehat untuk semua keluarga di rumah. Kita oke ya, karena sudah
panjang dari tadi cuap-cuap ya, ngomong-ngomong terus. Ini lagu juga, antrian lagu juga sudah lumayan panjang. Nanti kita putarkan lagunya satu-satu pendengar. Jangan kemana-mana, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, masih di program

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, kalau yang komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Masih bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, mendengar 11 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam mendengar semuanya yang baru bergabung bersama kami. Selamat bergabung juga. Kita masih di Ruang Rindu hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih terus kami tunggu juga yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon 0821 658 54676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 708252272.

di seputaran kantor RRita Kengon di malam hari ini sih, kalau saya pantau intip-intip dari jendela studio, dari kaca studio, sepertinya cuaca lumayan aman terkendali sih malam hari ini ya. Karena memang sedari pagi tadi cuaca juga lumayan cukup bersahabat begitu ya. Siang tadi juga lumayan terik. Jadi untuk ibu-ibu juga bisa leluasa untuk nyuci-nyuci baju, jemur-jemur pakaian ya. Cuacanya ya, kalau di seputaran kota Takengon sih seperti itu kalau dari pantauan saya tadi siang ya. Tapi berbeda mungkin di daerah-daerah lain ya, bisa jadi hujan ataupun mungkin panas juga begitu ya. Ini ada telepon masuk, kita coba angkat dulu. Selamat malam.

0: Bagi rindu memori lewat lagu Kak Deona.
1: Kabar
0: baik Kak Deona. Kak Deona di sana sehat? Sehat ya. Gimana kegiatan hari ini di sana? Cuaca di sana lagi musim hujan kah? Di sana lagi musim hujan?
1: Kupang nih kan lagi dapat kiriman ini sih,
0: kiriman
1: kabut gitu. Di Papua gitu katanya, jadi yang biasanya langit kita cerah gitu, abu-abu gitu, gitu. Kalau pagi tuh mendung-mendung gitu pak.
0: Kiriman asap dari Papua?
1: Iya, katanya sih gitu.
0: Ya, soalnya yang selama ini saya tahu kan informasi-informasi di media-media kan di Kalimantan ya kan?
1: Iya kan di Papua juga ada kebakaran gitu ya.
0: Walah, itu
1: kebakaran juga. Itu kabutnya itu sampai ke Kupang gitu. Makanan itu dia nggak ini kak. Dia kalau itu warna-warna orange gimana gitu ya.
0: Tapi kalau ngitung jarak kayaknya lebih jauh ke Papua deh kalau dari Kupang dibanding ke Kalimantan. Harusnya dari Kalimantan yang lebih
1: iya
0: ya.
1: Entahlah ini dengar kabar BMKG coba nanti kakak lihat di berita gitu. Katanya itu dari Papua.
0: Oh iya.
1: Jadi langit Kupang tuh apalagi di Flores tuh dia berkabut gitu kayak nggak bagus lah.
0: Berarti masyarakat di sana juga sudah banyak yang menggunakan masker berarti untuk sehari-hari ya?
1: Iya juga sih masyarakat kepala batu semua lagi.
0: Atau masyarakat juga
1: kepala batu juga.
0: Waduh, hati-hati itu.
1: Kalau pakai masker itu kayak sesak napas gitu
0: nggak
1: biasa gitu kan?
0: Iya memang sesak napas tapi kan
1: kesehatan
0: juga ya.
1: Iya kan pakai masker nggak bisa lagi gitu,
0: apalagi
1: harus pakai masker.
0: Aduh. Oke mudah-mudahan secepatnya ada hujan di sana lah biar tertutup semua.
1: Iya biar bersih lagi gitu ya. Iya. Okay. Takilun gimana?
0: Takilun sih hujan terus ini udah berapa minggu kebelakang ini karena
1: ya,
0: di Takengon kan dataran tinggi jadi kalau lagi musim-musim hujan 15, 14, 13
1: itu bukan adem lagi.
0: Iya makanya saya beberapa hari ke Jepang ini kemarin sempat demam, panas, batuk, pilek ya. Alhamdulillah sedari pagi tadi cuaca lumayan bersahabat, siang juga tadi lumayan terik juga. Jadi ibu-ibu ada waktulah untuk jemur-jemur baju. Ya kan?
1: Oke. Menumpuk lagi. Kesempatan dulu.
0: Tuh.
1: Datang lagi gitu.
0: Jangan terlalu sering. Iya. Oke, jadi kabar
1: kepala batu
0: jadi sebisa mungkin kalau aktivitas di luar rumah pakai masker lah ya karena ISPA itu kan
1: iya, keluar rumah cuma sebentar terus masuk ruangan lagi
0: kan lah kalau gitu ya. Oke, jadi malam ini apa lagunya Kak Deona?
1: Oh iya, kemudian ngobrol lagu tahun berapa ini?
0: Terserah. 80, 90, 2000-an.
1: Manca ya boleh.
0: Apa?
1: Manca, lagu manca boleh.
0: Boleh.
1: Dari ini jadi dari sana itu. Yang judulnya Living is the only way out.
0: Living
1: is the only way out.
0: Is the only. The only
1: way out. Itu lagu okay. Kalau denger pas lagi hujan-hujan nanti enak ya kak.
0: Cuman malam ini alhamdulillah gak hujan sih.
1: Semoga.
0: Oke. Oke. Mau kirim-kirim salam silakan.
1: Oke, menyapanya buat kalau gabung gini lupa. Nanti kalau dengar, oh iya ada ini teman ini buat Mas Boy kalau tidak salah ya. Mm-hmm. Ada Kak Amol juga, lalu ada Pola di Makassar ada gabung belum?
0: Sudah tadi sudah.
1: Oh, sudah. Oke. Okay. Terus buat Pak Kasim ya kalau tidak salah.
0: Mm-hmm.
1: Buat semua aja nih Kak Budi.
0: Okay.
1: Nggak lupa ingat.
0: Sania Twain ya, the living is the only way out.
1: Betul.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Diona.
1: Oke, buat Kak Budi dan teman-teman dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selamat malam.

Kupang ya, sudah bergabung juga malam hari ini. Nanti kita putar request lagunya Kak Deona ya. Terima kasih. Saya cek WA juga tidak ada yang masuk lagi. Telepon juga saya cek juga tidak ada yang masuk lagi. Karena mungkin suasana juga sudah semakin larut. Sudah ada yang istirahat, sudah ada yang tidur. Yang masih terus mantau Pro 1 RRI Talking On juga mudah-mudahan terus terhibur dengan rangkaian program-program dan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kita lanjut terus memutarkan request-request lagu tadi yang sudah masuk. Kita lanjut dua lagu selanjutnya. Ada Mayumi Tsuwara, judulnya Atsui Sayonara, yang di request sama Bang Putra di Calang tadi. Ada Api Wibowo selanjutnya, Api Unggun dari Bu Ida di Arul Item.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan.

Ari Wibowo, api unggun ya, tadi yang di request sama Bu Ida di Arul Item. Terima kasih Bu Ida sudah kita putarkan tadi lagunya. Dua lagu selanjutnya yaitu ada request lagu dari Mas Boy tadi di Meriah Jaya, Rati Purwasi. Dilanjut request dari Mak Selfie tadi ada Jamal Mirdad dengan judul Sumina.

0: niyo sa kanya. Papanalo.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. Mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang bisa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kita Kengon dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung program Ruang Rindu di edisi malam hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam pendengar semuanya, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami sedari tadi melalui line telepon dan juga melalui chat WhatsApp ya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, yang request lagu, kirim-kirim salam juga. Kita sudah di penghujung program Ruang Rindu. Kita berjumpa kembali nanti di Ruang Rindu edisi selanjutnya, pendengar. Dan nanti pada pukul 23, seperti biasa, kita lanjut terus di malam hari ini dengan rangkaian Didong Gayo yang akan terus menemani kebersamaan kita semuanya, pendengar ya. Dan sebagai penutup, ini dua lagu terakhir. Ada request lagu dari Bang Mus tadi di Simpang Balik ya. Request lagu dari Iis Sugiyarti, Puas di Hatimu Sakit di Hatiku ya. Dilanjut dengan satu lagu lagi terakhir sebagai penutup. Request dari Kak Deona tadi, Shania Twain ya, Living is the Only Way Out ya. Nanti kita putarkan juga sebagai penutup di malam hari ini. Terima kasih pendengar semuanya, kita cukupkan Ruang Rindu. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Sebagai penutup tadi, dua lagu selanjutnya dari Iis Sugiyarti, Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Ada Shania Twain juga, Living is the Only Way Out ya. Terima kasih pendengar semuanya, sampai jumpa nanti pada pukul 23. Kita lanjut dengan rangkaian Didong Gayo di malam hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: aja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keluar. Ini dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Jadi kehadiran

0: sayur remesan kuatu kejaman di kurang inyo nikram petenang si munatir petah ulong si kotek icerek igetek isiram tenang mengurang penolan musen
1: itu nang arah kemaku
0: kona musim murang penyemuran turahi gagam asap ni arah siram bentang untuk kenyang
2: kan
0: cerita di bakwa

siap di balut berikut wani para tuan. Adik tersenang dir hutang tamu dirge. Aku siu seku kede yojoi dagang. Medan ku matang ngidang, medan ku gelumpang dua. Ika baku suki dibagi sedekah bersulang. Kadang tiap hari tunang hatiku senang geredai di berge. Ada debat baku si merkong-merkong derkam. Oyape mai tutunyang jadi kuan perawak mai kentu berni patuh.

Tengah

Yeah.

No, no, no.

Tell you.

Allah'a emanet olun.

Si kerana makin berisi jabatan besi

Bertampak muta yang kuduru anakku.

Ayun, tawag kumanya na kung may blue niyo.

一人に

Thank you.

Si nabi ko ni nakutpakan niya. Kasi

Rumah di sini kasih nyeri-nyeri.

Kegeru mahe jikan pandang kini kewe ulang berdua.

0: grande.
1: Masa memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerjaan salah cuma dinah mebelnya iklanan sasinamu oya pengula ilahi amalan ni dilipati selama murid idania kumpintu dikirim kumpe kasih doa galang ganti-ganti dibacan kau ayat suci buka tempat dikusir kumpintu jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku pintu jika matamat kasih kau sarjana kau pernya belum ku Jogja nyeset di S2 pintu arahilan awan musuh awan sabar udin saya berang ke jalan wei bernil kudu mungkin samu metele kadang kasih gaya jenis sinaru kasih arwin durin kita weh kaya mau jual gulai masih mengoper wakil arah pun surya mumpak pun surya baktimu mempat usaha perwira swasta depli padinga perpia kadang kasih mu daftar kin karyawan ni kasih sinar susu sinar toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji si dia mau
2: oh nyana
1: ike pun irpan saputramu oya pebeta wai perwira swasta ken kontraktor di basilo ike gaya sinar pagi kase hari kebangka cocok pedih cek doya bubun kongen kenek di beku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil mursalin wa ala ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang bahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawa satu judul, Rasa Syukur. Sudah mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam menampakkan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang tidak, merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Sudah, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupan. Sudah, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Tapengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati, kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu sholat subuh untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Ya pendengar, kita memasuki waktu sholat subuh dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Man aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selesai kita melaksanakan sholat fardu subuh. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan ceramah subuh.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku..." "Dahan yang tinggi, aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati majelis jemaah ba'da fardhu subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada, untuk pagi ini yang menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Al-Musanna MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dan para pemirsa Mar TV yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur pagi ini Allah masih memberi kita anugerah yang sedemikian banyaknya. Dan berbarengan dengan itu, mari kita perbanyak salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahmati Allah, pada seri yang ke-46 pagi ini kita lanjutkan kajian kita membaca buku-buku yang biasanya buku itu ditulis para ulama muslim. Pagi ini buku ini tidak ditulis oleh seorang muslim, tapi dia mengkaji tentang kaum muslimin di Indonesia. Buku ini ditulis oleh Kevin Wipok. Ini bukunya. Seorang ilmuwan dari Amerika, tapi dia dosen di Oxford University di Inggris. Apa yang menarik dari buku ini, jamaah subuh rahmati Allah? Ini kita berada di bulan Oktober. Biasanya bulan Oktober itu banyak sekali peringatan-peringatan terkait ya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, terutama ini tanggal 22 nanti. Hari Santri, beberapa spanduknya sudah mulai beredar. Apa makna Hari Santri itu? Mungkin sebagian kita memahami Hari Santri ya berarti kanak pesantren. Padahal ada peristiwa penting di situ, ya, bahwa Hari Santri itu adalah peringatan dari resolusi jihad. Resolusi jihad yang nanti salah satu buahnya itu nanti peringatan Hari Pahlawan November. Tapi di buku ini, bukunya berjudul Spirit Islam pada Masa Revolusi Indonesia. Jadi yang ini disertasi dari penulisnya. Yang saya pun karena terpikir, kok bisa ya orang non muslim terpikir untuk mengkaji bagaimana semangat Islam itu, semangat jihad itu memberi warna sangat penting dalam sejarah Indonesia. Ini keaneh nih, padahal itu orang Amerika ya. Tapi keheranan saya itu terjawab di sini ketika dia mengatakan bahwa tidak mungkin ada revolusi besar kalau tidak ada ideologi di belakangnya. Ya. Dan dia juga mungkin heran membaca sejarah Indonesia itu. Bagaimana mungkin ya, satu bangsa yang pada saat itu tingkat melek hurufnya yang bisa baca menulis itu sedikit sekali. Intelektualnya sedikit, tapi kok bisa muncul semangat perlawanan yang luar biasa dari rakyat Indonesia untuk berhadapan dengan kekuatan Belanda, kemudian nanti di revolusi itu berhadapan dengan pasukan Sekutu. Pasukan Sekutu itu pasukan pemenang Perang Dunia Kedua. Bagaimana Inggris dilibas di Surabaya dan di daerah-daerah lain. Apa? Jadi dia terpikir, kok bisa bangsa yang masih tertatih-tatih itu bisa muncul menjadi kekuatan yang besar. Lalu dia temukan di situ, ternyata kekuatannya ada pada Islam. Meskipun kemudian, jamaah subuh rahmati Allah, meskipun kemudian sejarah nasional kita jarang mengungkap itu, sama seperti sebagian kita mengira bahwa peringatan Hari Santri itu hanya urusan pesantren, disempitkan maknanya. Nah, jadi ini buku ini dia mengulas bagaimana para ulama muslim itu dengan penjelasan-penjelasannya, tentu dengan bahasa rakyat, muncul nanti seruan jihad ya. Di sini yang agak ulasan agak panjang juga tuh Arsyad Talib Lubis di Medan ya. Nanti di Aceh juga muncul itu ya. Di Jawa para ulama menggerakkan kaum muslimin ya. Bahkan nanti kalau kita lihat peringatan Hari Pahlawan itu, Bung Tomo ketika dia menggerakkan ya, kaum muslimin di Surabaya itu kan seruan Allahu Akbarnya itu ya, tapi kan itu kemudian dalam sejarah nasional yang biasa kan tidak terungkap dia itu ya. Tidak tersebut ya, kalaupun disebut ya sepintas kilas saja. Nah, jadi disertasi Kevin Wifok ini menggambarkan bahwa spirit Islam itu, semangat keislaman itu memberi warna yang sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Nah, yang kemudian tidak kalah menariknya, jamaah subuh rahmati Allah, bagaimana peneliti Amerika ini menggambarkan bahwa keterlibatan umat Islam, tokoh-tokoh Islam itu, meskipun nanti dia sebutkan juga dalam bidang politik, lagi-lagi kiprah umat Islam itu ya, meskipun di awal-awal sempat muncul sangat besar, tapi akhirnya sama seperti tadi, sejarahnya itu dibajak lagi. Ya, ini jadi pelajaran, ini jadi pelajaran penting ya, bahwa bagaimana umat Islam harusnya terus belajar membaca kembali sejarahnya ya, menyampaikan sejarah itu kepada generasinya. Ya, sama lah mungkin seperti bagaimana kiprah ulama-ulama Islam di Tanah Gayo ini, bagaimana semangat merdeka itu, Medan Area dan seterusnya, bagaimana pemahaman itu tumbuh subur bukan hanya untuk dikenang ya, sama seperti sering kita sampaikan di majelis ini jemaah itu, mengenang kejayaan umat Islam di masa lalu itu penting, tapi tidak boleh berhenti di situ. Itu namanya romantisme. Hanya muncul kebanggaan, oh dulu kita begini. Tapi yang terpenting, bagaimana romantisme itu kemudian menghasilkan semangat untuk terus bergerak, berjuang, membawa perubahan. Itu yang ditulis oleh Kevin Wipok di buku ini. Jadi pencapaian-pencapaian di masa lalu, persoalan-persoalan yang dihadapi di masa lalu ya, kekalahan, kalau disebut kekalahan tanda petik lah, bagaimana caranya agar itu tidak berulang. Jadi mengambil pelajaran dari situ, mengambil iktibar dari situ. Nah, semangat ini yang jamaah subuh rahmati Allah ya, dai-dai kita di masjid ini itu sering sekali mengulang itu. Bagaimana kita memahami kembali Al-Quran, sejarah kita, tokoh-tokoh kita di masa lalu, ayat-ayat Quran itu, bagaimana caranya agar pemahaman itu melahirkan semangat untuk membawa perubahan yang lebih baik. Kajian tentang konsep pendidikan Islam itu gimana? Apakah hanya sekedar untuk diketahui saja? Tujuannya tentu tidak. Pengetahuan itu harus membawa cara pandang baru, yang cara pandang baru itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Ya tentu yang kita lakukan itu tentu kapasitasnya masing-masing, levelnya itu bertingkat ya, karena Allah tidak menuntut semua kita melakukan hal yang sama Ya. Allah tidak membebani kita di luar batas kemampuan kita. Cakupan tugas tanggung jawab kita itu Allah berikan secara proporsional. Di mana kamu berada? Pada posisi apa kamu? Maka tanggung jawabmu di posisi itu. Ya. Kalau sebagai dosen saja tidak mungkin dimintai tanggung jawab sebagai rektor misalnya. Ya. Ya. Itu contoh sederhana. Kalau sebagai orang tua saja ya, urusan orang tua itu. Tapi sebagai pejabat publik misalnya, tanggung jawabnya akan lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la taziru wazirata wizra ukhra, tadi dibacakan imam kita. Ya, enggak mungkin beban orang lain akan dimintakan kepadamu. Ya. Tapi artinya Allah ingin ya memberi kesempatan kepada kita pada posisi di mana kita berada sekarang, apa yang bisa kita lakukan. Jadi Kevin Wifok itu menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh Islam itu berhasil menggerakkan semangat rakyat pada masa itu, ya, untuk kemudian terlibat dalam memberi warna pada sejarah Indonesia yang dalam kebanyakan buku-buku tidak tertulis dengan baik. Kenapa? Karena pada masa itu sejarawan-sejarawan Muslim, ya, mungkin karena terlalu fokus untuk berjuang, tidak sempat menuliskan itu. Kevin Wipok membantu kita membaca bahwa pada masa revolusi, di awal-awal kemerdekaan itu, kiprah umat Islam sesungguhnya tidak mungkin diabaikan begitu saja. Jemaah rahmati Allah, buku ini ya, memberi pencerahan baru, terutama ketika kita akan memperingati hari kebangkitan nasional, sumpah pemuda, hari santri, ke depan nanti hari pahlawan dan seterusnya, hari-hari yang banyak sekali itu, bahwa dalam peristiwa-peristiwa itu sesungguhnya Islam memberi peran yang sangat besar dalam sejarah negeri ini, dan kita dituntut untuk melanjutkan itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, sikap istiqomah untuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya ceramah subuh live dari Masjid Agung Ruhama Takengon terkait kajian buku ya tentang Muslim Indonesia, Spirit of Muslim Indonesia. Pendengar, semoga yang disampaikan oleh Tengku Dr. Almusana MA tadi itu dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Tanogayo di Ruang Dengar Anda.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
0: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum."

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak.
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Selasa 13 Oktober 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, BPBD Benar Meriah imbau warga waspadai potensi bencana. Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan-lahan mulai bangkit. Warta Tanoh Gayo turut dirilai di RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. BMKG sebut wilayah Aceh berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat. BPBD Benar Meriah imbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah pengamanan jika terlihat tanda potensi bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Benar Meriah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul perakiraan BMKG terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, termasuk Benar Meriah. Kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, pergerakan tanah, dan pohon tumbang, serta mengganggu akses jalan dan infrastruktur. Kepala Pelaksana BPBD Benar Meriah Ilham Abdi meminta warga yang tinggal di sekitar sungai, daerah rawan banjir, lereng, dan perbukitan agar lebih berhati-hati terutama saat hujan lebat berlangsung lama. Ia juga meminta masyarakat mengenali tanda-tanda bahaya seperti debit air sungai yang meningkat tiba-tiba, air berubah keruh, muncul retakan tanah, guguran material dari lereng, serta pohon yang mulai tumbang.
3: Berdasarkan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, hari ini Benar Meriah akan mengalami hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah antisipasi, serta kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, siaga, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.
2: BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan segera mengambil langkah pengamanan apabila muncul tanda-tanda potensi bencana di lingkungan masing-masing. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lutawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
4: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lutawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lutawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
5: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-lahan mulai bangkit, ada peningkatan lah bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata Aceh Tengah, ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar, jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di provinsi Aceh.
4: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah yang dibantu TNI Polri melaksanakan operasi ke sejumlah titik keramaian guna mencegah adanya gangguan Kamtipmas. Selanjutnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan operasi penyakit masyarakat dengan berkolaborasi bersama Bakes Bangpol, Satpol PP dan WH Polres Aceh Tengah dan Polisi Militer. Kegiatan ini menyisir sejumlah kafe dan penginapan dengan melakukan pengambilan sampel urin bagi pengunjung yang dianggap mencurigakan. Kepala Kesbangpol Aceh Tengah Nasrun Liwanza mengatakan operasi pekat ini untuk menciptakan rasa aman dan mencegah pelanggaran syariat Islam. Kegiatan ini katanya dimulai dari pukul 23 sampai dengan waktu dini hari.
7: Berkolaborasi untuk masyarakat mencegah, yaitu ke kafe-kafe ataupun ke hotel-hotel. Kami mengecek jika ada yang memakai narkoba sekaligus menyayat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita cek semuanya negatif.
6: Nasrul mengaku operasi ini terus dilakukan secara berkelanjutan di titik rawan. Pemerintah daerah katanya juga menghimbau agar pelaku usaha di Aceh Tengah turut menjaga ketertiban dan mencegah adanya pelanggaran. Himbauan serupa katanya juga dilayangkan kepada pengunjung agar tetap mematuhi aturan dan kearifan lokal yang berlaku di Gayo. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat, Kapolres Bener Meriah turun atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
8: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha Bingin KB Usat Lantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
9: Manapun jarak jauh, jarak dekat tetap gunakan helm ya, Bu ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum sebab motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Tetap helm lah. Mana dong Pak polisnya? Hah? Ya, Cat, mau ke mana hari ini?
10: Mau pulang.
9: Mau pulang dari mana?
10: Dari pondok.
9: Dari pondok. Sekolah. Kenapa?
11: Kalau saya tak datang aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jangan lagi.
9: Kali ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya. Coba ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Pemurnya, Dik. Nah, kalau cari adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau diaturan, hilang nanti.
8: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Tanogayu, produksi RRI Takengon. Informasi selanjutnya, menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana hingga saat ini. TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Berikut laporan Cindy Novita.
12: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
13: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
12: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Rovita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya disampaikan reporter TV Maulidia Putri.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intek air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
15: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung. Dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau tetap dengan itu, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam

0: Pemerintah Aceh Tengah gelar roadshow pasar tani yang dipusatkan di lapangan Sanggamara Takengon. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah gelar kegiatan roadshow pasar tani di lapangan Sanggamara Takengon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendekatkan hasil pertanian kepada masyarakat sekaligus memperluas akses pasar. Ada berbagai hasil tani yang dijual, mulai dari sayur, buah hingga produk pangan lokal. PLT Kadis Pertanian Aceh Tengah Iwan Sejahtera mengatakan pasar ini untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh bahan pangan berkualitas. Kegiatan ini katanya juga menjadi sarana promosi petani dan pelaku usaha untuk memperkenalkan produk unggulan kepada masyarakat luas.
2: Yang menjadi pedagang di sini adalah penyuluh kita dan BPP dari seluruh kecamatan, kemudian dari pelaku usaha kecil menengah kita atau UMKM Kabupaten Aceh Tengah. Harapannya ini bisa membantu masyarakat kita karena yang dijual di sini baik sembako, sayur mayur, gas, telur, minyak dan jajanan ini harus lebih murah daripada yang dijual di pasar.
1: Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi petani dan pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan potensi pertanian daerah. Roadshow pasar tani akan berlangsung secara berkelanjutan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk pertanian sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoga URRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. BPBD Benar Meriah imbau warga waspadai potensi bencana. Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan-lahan mulai bangkit. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Ribaraya Bandara Muria di frekuensi 90,1 MHz. Masih kami temani Anda mendengar dengan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat.